0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Okey, pukul 8.07 minit pagi di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda semua. Selamat pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berada di dalam kereta, di dalam lori, di rumah, sedang memantau siaran kami sekarang ini di 104.1 MHz. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami di sini. Baik, isu yang akan di akan menjadi agenda utama pada awal fokus bajet 2027. Jom kita kongsikan sikit. Pagi-pagi Sabtu ini katanya macam berat je. Tak berat pun. Ini cuma orang kata salah satu perkara yang perlu difokuskan lah sebenarnya ya, untuk bajet 2027 yang akan beri tumpuan kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat, memperluaskan peluang pekerjaan berkualiti serta memperkukuhkan daya saing ekonomi negara menerusi pelaburan strategik. Dan ini telah pun diberi pendekatan, digariskan akan dilaksanakan secara bersasar dan juga mampan ya, untuk pastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dirasai secara lebih menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Wow, tak lama lagi ni sebenarnya, bulan 10 biasanya kan. Jadi antara salah satu perkara yang diberi tumpuan, kerajaan akan terus beri keutamaan kepada sektor yang mempunyai potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dan selain itu ada juga dalam perhatian, iaitu semiconductor, pilihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI dan juga keuangan Islam. Itu di antaranya lah fokus-fokus yang akan diberi penekanan, yang akan diberi lebih mandat lah untuk bajet 2027 nanti, insyaAllah. Ini yang semata-mata kerana kita nak memberi maklum lah ya, kita bayangan awal fokus bajet 2027. Okey, kejap lagi kita nak bersama menerusi ruangan laporan cuaca. Kejap je lagi bersama dengan Maulana dulu, RSVP.

Okey, dah keluar dah laporan cuaca. Dah bunyi dah hujan-hujan sikit tu. Jadi jom kita tengok, kita semak-semak sikit berkenaan dengan kita punya keadaan cuaca, amaran berpetir ke apa ke yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jom kita tengok sikit masa yang dikeluarkan pada pagi tadi pukul 6.30 pagi 22 Ogos 2022. Katanya ribut petir, hujan lebat akan berlaku di Sarawak, Kuching, Samarahan dan Asa Jaya, Serian, Sibuan, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Mukah, Sibu, Selangau dan Kanowit. Manakala di Kapit dan juga Bukit Mabong, Betong, Kabong dan juga Pusa. Okey, itu antara yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini pukul 6.30 pagi tadi. Baik, jom kita tengok sikit ramalan cuaca laut perairan kita di negeri Pahang dan Makmur yang tinggal ataupun yang dekat dengan laut perairan kita. Pagi diramalkan tiada hujan, begitu juga petang dan juga malam, dengan kelajuan angin 20 km sejam hingga 30 km sejam, ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Nah, ini untuk abang-abang ataupun akak-akak kita yang bekerja sebagai seorang nelayan kan, yang bekerja di laut. Kita kena ambil tahu juga ni sebenarnya. Baik, untuk hari esok Ahad 23 hari bulan Ogos 2026 diramalkan tiada hujan pagi, petang dan juga malam dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0. Itu dia. Baik, hari Isnin 24 Ogos 2026 tiada hujan diramalkan bagi sebelah pagi, petang dan juga malam. Begitu juga sama ya dengan kelajuan angin dan juga ketinggian ombak. Itu dia sekian sebanyak yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda di Ruang Udara Pahang FM, satu pilihan. Jom terus lagi kita mengerti bagaimana keadaan cuaca di tempat anda semua. Di tempat kita juga di negeri Pahang ini ada 13 lokasi yang dapat kita kongsikan. Kalau anda nak kongsi pagi ni, boleh kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, di Jerantut, di Temerloh, di Raub ataupun di mana-mana sahaja. Tak kisah apa saja, dalam perjalanan ke mana, kongsikan bersama dengan kami.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Okay, pukul 8.30 pagi sekarang ini dan kita nak bersama seketika bersama dengan Puan Nur Farhana Lee binti Muhammad Zulkifli Lee selaku pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Pahang. Hari ini nak cerita berkenaan dengan sambutan Hari Bapa dan Pesta Mengempeng Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026. Assalamualaikum Puan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kekeluargaan para pendengar Pahang FM.
2: Wah, semangatnya pagi ni. Baru lepas senam seni ke ni Puan?
3: Ya, baru je habis briswak sempena sambutan Hari Bapa dan Pesta Mengempeng Negeri Pahang.
2: Iya.
3: Di dataran Padi Kuala Bera. Baru selesai 1.2 kilometer briswak. Abah briswak.
2: Wow, abah briswak penat ya. Abah yang briswak, mak yang penat ni. Okey, tapi tak apa. Okey, tapi tak apa. Kita nak cerita sikit berkenaan dengan program ini. Silakan Puan.
3: Okey, selamat pagi semua para pendengar Pahang FM. Pada pagi ini kami bermula daripada pukul 7 pagi habis sampai 1 tengah hari menyambut program sambutan Hari Bapa dan Pesta Mengempeng Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur.
2: Baik.
3: Di dataran Padi Kuala Bera. Sekarang ni aktiviti yang berlangsung, kita ada mengempeng padi, menangkap itik, tarik tali dalam sawah, menangkap belut bersama anak, pukul bantal. Tak tahu lah kita pukul bantal. Sawah soccer ball, lari dalam guning, congkak, tarik upeh, boli rakyat, memancing dan abah briswak. Bila abah briswak ni, dia kena pakai pertemuan berpakaian tradisional, Melayu tradisional. Hebat-hebat belaka. Jadi alhamdulillah ramai para pengunjung yang hadir. Apa orang kata, kita masuk dalam sawah lah. Habis berlumut, berselut.
2: Maksudnya program ini bukan saja untuk abah-abah ya. Ia untuk anak juga, untuk mak juga dan untuk orang. Semua orang di masyarakat sana ya.
3: Dan kita mengangkat tema kita saat memandangkan sambutan Hari Bapa. Kita angkat tema Sehebat Kasih Bapa. Jadi memang kita utamakan bapa-bapa lah pada hari ini.
2: Baik. Apa dia tema tadi Puan?
3: Sehebat kasih bapa.
2: Ya, sehebat kasih bapa. Sebetulnya macam itulah kan. Tak pernah berbelah bagi sebenarnya. Jadi itu antara acara-acara yang telah pun diadakan. Ia bermula pada hari ini sampai bila tu Puan?
3: Sampai tengah hari. Sampai 1 tengah hari.
2: Ya, betul. Jadi kita wawalkanlah kepada semua pendengar-pendengar setiap Pahang FM yang berdekatan dengan venue tu. Silakan Puan.
3: Jemput datang-datang. Nak datang ramai-ramai. Abah-abah datang ambil cabutan bertuah ni. Hebat-hebat cabutan bertuah. Ada basikal, ada apa tu, mesin basuh. Mana tahu rezeki abah hari ni dapat mesin basuh untuk keluarga.
2: Mana dah tahu kan kau ada luck hari ni. Tiba-tiba mesin basuh buat beragam dah seminggu. Hari ni dapat mesin basuh.

0: datang. Dengan tanjuknya apa ke, ha, lengkap berpakaian tradisional. Mana tahu menang dapat duit.
1: Baik, itu dah sedikit sebanyak antara acaranya ya, sehingga pukul tengah hari ni.
0: Ya, yeah, jemputlah datang ramai-ramai ya. Kawan-kawan bapa, sempena sambutan hari bapa hari ini.
1: Ya, insyaAllah. Kita wawarkan sekali lagi kepada anda. Jom datang ramai-ramai. Ke mana, Puan?
0: Kedataran padi, Kuala Bera.
1: Ya, kedataran padi, Kuala Bera. Jangan kata Bera tak ada padi tau. Ada.
0: Ada. Tengah menghijau ni.
1: Ha. Ya, betul. Baik, terima kasih, Puan, sekali lagi untuk kita punya perkongsian pagi ni.
0: Okey, sama-sama, Puan.
1: Ya, assalamualaikum. Ah, itu dia. Bye-bye. Pukul 8.34 pagi.

8:47 minit pagi bersama dengan Vani dan juga Nikhil tadi. Sebentar tadi menerusi lagunya Vaste di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, sekejap lagi pukul 9 macam biasa kita akan ke pusat berita radio Angkasa Sepuluh kejap je untuk kita ikuti utama 9 pagi dari sana. Dan apa pun nak kongsikan sikit berkenaan dengan 7 tabiat berbelanja anak muda tanpa kita sedar. Sebenarnya memang mengundang padah. Jadi ramai sebenarnya yang terjerat dengan masalah hutang, tertekan di kejar bank. Sebab apa? Kita terlalu rakus dengan keadaan-keadaan yang kita tengok orang lain ada, kita tak ada. Jadi kita nak kena ada juga kan benda tu. Tapi kita tak ukur baju di badan sendiri. Itu masalah kita lah. Seolah-olah macam orang ada kereta besar, kita pun ada kereta besar. Kalau kita ada apa kereta kecil pun kita rasa macam tak best lah. Kita macam nak macam dia kan. Tapi kita tak sedar sebenarnya gaji ataupun duit kita ada tu tak setimpal dengan apa yang kita perlu ada. Jadi keperluan tu perlu kita... kehendak sebenarnya, kehendak dan keperluan tu kita kena selaraskan sebenarnya. Jangan kita melebihi kehendak kita tu, jangan kita melebihi daripada keperluan yang sepatutnya lah. Okay, punca utamanya sebab mereka suka menambah hutang. Ini memang jadi kebiasaan apabila anda memegang kad kredit yang kurang cermat. Yang kurang cermat dalam berbelanja. Kemudian gaya hidup berubah kan. Ini macam saya kabar tadi lah kan, gaya hidup berubah, gaji RM3,000 nak berbelanja RM5,000. Ini masalah ni sebenarnya. Okey, bayar hutang minimum. Pemegang kad kredit contohnya kan, dia suka bayar kad kredit mereka ni dengan kadar minimum sangat kan. Dia menambahkan lagi, mengundangkan kerugian sebenarnya. Apatah lagi bila kad kredit ni ada charge-charge faedah yang tinggi kan. Tempoh bayaran pun panjang. Lepas tu kemudian tiada dana kecemasan, tak ada simpanan langsung sebenarnya. Yang ni yang tak boleh sebenarnya. Tak ada simpanan untuk kita nak tengok hari depan tu apa masalah yang akan kita hadapi kan. Kita kena fikir dulu. Ansuran demi kepuasan. Beli telefon pintar, sanggup menggunakan duit apa nama, duit-duit yang kita simpan untuk beli telefon pintar, duit-duit kecemasan beli telefon pintar, sanggup beli apa, pergi percutian mewah demi untuk memuaskan nafsu kita, memuaskan hati kita, sanggup berpakaian jenama mewah, jenama antarabangsa yang satu jaket tu harga RM15,000. Ya Allah ya Tuanku, takutnya ya. Itu dia. Lupa jumlah hutang. Mungkin ada yang tak catat kan jumlah hutang. Tak dapatkan orang kata jumlah yang sebetulnya. Bila tak catat, tak dapat jumlah sebetulnya, mulalah hutang akan bertambah. Lepas tu dah lupa. Petang lagi rakan-rakan kita ni yang baru saja keluar daripada apa namanya, keluar daripada nama mahasiswa ni, selalunya macam tu lah kan. Jadi kita kena tahu hutang kita berapa. Tapi selepas hutang selesai ni, ramai yang terlepas pandang. Sebenarnya wang lebihan selepas komitmen hutang sebenarnya boleh dijadikan simpanan. Paling bahaya bila satu hutang habis, RM500 yang dulu digunakan untuk bayar hutang dianggap sebagai duit lebih untuk berbelanja. Tak. Jadi kita kena agihkanlah siap-siap duit ni untuk aset ini. Duit ini untuk aset ini. Duit ini untuk aset ini. Jadi kita dah boleh tahu dah duit mana yang kita boleh berbelanja dan berapa ringgit saja untuk perbelanjaan kita. Betul tak? Jadi ini sebenarnya yang kita kena lakukan demi mendapat pengurusan wang ataupun pengurusan duit kita yang lebih berhemah dan juga berjimat. Tak boleh kalau kita keterlaluan. Bukan kata kalau kita berjimat cermat tu sampai tak boleh berbelanja. Boleh! Siapa kata tak boleh? Boleh. InsyaAllah kalau kena pada gayanya.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya syarikat itu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kenal pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Susulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai. Berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is Darum Makmur,
2: Pahang FM, kebanggaan kita.
3: Jangan lupa klik.
4: Siapa yang cakap tu?
3: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
4: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
3: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
5: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
3: #JomKlik.
2: Baik, kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan sembilan, menghampirikan pukul 9.15 minit pagi, dan seketika kita akan ikuti siaran ulangan Tamwil Al-Islami dengan tajuknya hari ini Asobah Bil Ghairi. Ini siaran dari 15 hari bulan dan kita ulang semula pada hari ini untuk kita dengarkan sama-sama jika ada yang ketinggalan. Jom teruskan bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.
6: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
7: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
8: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
9: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
10: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
11: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
2: Kebang.
10: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
12: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
13: 9.15 minit pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab di jam yang terakhir hari ini menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Hai semua, apa khabar pagi ni? Yang mana hari ini masih lagi rasa macam bimbang, tertanya-tanya berkaitan tentang pembahagian faraid dan juga yang akan merungkai segala persoalan-persoalan saya juga pagi ni. Saya juga bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ismail bin Saleh, pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
14: Assalamualaikum.
13: Apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat hendaknya ya. Moga-moga Ustaz sentiasa sihat dan dapat meneruskan dalam menyebarkan ilmu faraid ni Ustaz. InsyaAllah. Baik, pagi ni Ustaz, sebenarnya kita banyak juga persoalan kita nak tanya. Topik kita hari ini adalah berkaitan tentang waris asobah bil ghairi. Waris lelaki dapat bahagian lebih dari waris perempuan. Kalau dua minggu lepas kita bercakap berkaitan tentang asobah bin nafs. Kali ini berbeza sikit. Asobah bil ghair. Jadi untuk permulaannya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi yang bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita yang mungkin baru saja mengenali ilmu faraid ini kan. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan waris asobah? Silakan.
14: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Atira, yang dihormati sidang penonton dan juga sidang pendengar Pahang FM. Terima kasih juga kepada Pahang FM dan juga Pusat Pungutan Zakat Pahang kerana bersiaran berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi berdasarkan soalan daripada DJ Atirah tadi, bagi orang yang baru mengenali berkaitan dengan ilmu faraid, apa yang dimaksudkan dengan asabah? Okey, asabah ni dalam ilmu faraid,
15: waris asabah adalah waris yang menerima baki harta pusaka selepas diberikan kepada waris fardu.
13: Okey, faham.
15: Dan waris yang mendapat asabah ni, dia sama ada dia dapat semua sekali sekiranya tidak ada waris fardu ataupun dia mendapat baki selepas waris fardu ataupun dia tak dapat langsung sebab baki tiada.
13: Okey, maksudnya dia tiada dinding lah Ustaz ya? Biasa kita guna istilah dinding kan?
15: Dinding terhijab lah.
13: Terhijab.
15: Maknanya kata dia terdinding.
13: Okay.
15: Tapi dia ni ada bahagian. Bahagian dia asabah lah. Bahagian asabah tetapi baki tak ada. Selepas waris-waris fardu ambil bahagian, tengok-tengok baki tak ada.
13: Okay.
15: Bila baki tak ada, tak ada.
13: Okay.
15: Jangan dia kata, kenapa pula? Aku ada bahagian sepatutnya.
13: Aku ada hak.
15: Tapi dia tak tahu bahawa asabah mendapat baki. Sekiranya tak ada baki, tak ada.
13: Itu dia berkaitan tentang mukadimahnya, berkaitan tentang asabah, baki setelah diberikan kepada waris-waris fardu.
15: Ya, betul.
13: Kalau tak ada baki tu, tak adalah untuk anda.
15: Tak ada.
13: Ingat tu, dengar tu godong ya. Baik, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya Ustaz ya. Maksud asabah bin Ghairi ni macam nama orang tak? Mungkin Ustaz boleh kongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita lah sebenarnya. Asobah tadi Ustaz dah kongsi kodimohnya tadi. Asobah tu adalah baki daripada setelah dibagi kepada waris Waldo.
15: Okay.
13: Lebih kepada Ghairi ni pula lah. Okay. Silakan.
15: Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, sebab asobah ni dia ada tiga. Asobah bin Nafsi. Diterang pada pertemuan yang lalu.
13: Ya.
15: Asobah bil Ghairi. InsyaAllah kita akan bincang hari ni. Dan juga asobah ma'al ghairi. Mungkin akan datang. Kan?
13: Ma'al ghairi ya.
15: Kadang-kadang orang tengok, apa ni asabah bil ghairi bin nafsi? Silap kot.
13: Nama orang tu
15: asabah bin nafsi. Sepatutnya asabah binti lah. Asabah perempuan. Okey, sebenarnya asabah bil ghairi ni istilah dalam ilmu faraid. Asabah dia mendapat baki bil ghairi dengan orang lain.
13: Okay.
15: Dia tidak dapat asabah. Dia tidak dapat bahagian asabah. Tetapi kerana ada orang lain, dia dapat asabah. Contoh anak perempuan. Dia dapat bahagian fardu. Tetapi bila adanya waris yang sama taraf dengan dia, anak lelaki, masa tu dia dapat asabah. Dia dapat asabah, nama dia asabah bil ghairi. Bila asabah bil ghairi ni, dia akan dapat bahagian ada yang sama taraf lelaki dan perempuan. Kan, sebab lelaki itulah yang perempuan tu dapat asabah tu. Jadi bila ada macam tu, dia akan dapat bahagian dua nisbah satu. Disebut lidzakari mislu hazil unsayain. Bagi lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Yang ni yang jadi kadang-kadang panas tajuk kita tu.
13: Betul lah.
15: Lelaki dapat banyak.
13: Kenapa lelaki dua perempuan dapat satu kan?
15: Itu persoalan. Itu yang nak bagi panas suasana kita kan? Kenapa lelaki dapat dua? Allah Ta'ala sebut lidzakari mislu hazil unsayan. Bila mana asabah bil ghairi ni, lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Maknanya bahagian tu bukan perjantina tak? Dia setiap waris. Contoh, bukan berkelompok. Contoh lelaki ramai. Dia kata lelaki dua bahagian. Perempuan seorang je, satu bahagian. Tak. Setiap lelaki dapat dua bahagian. Setiap perempuan dapat satu bahagian. Macam tu. Yang tu yang kata, lelaki dapat banyak. Yang tu sekejap kita rungkai lagi.
13: Baik. Jadi Ustaz, kita rehat kejap boleh tak?
15: Boleh.
13: Kita bersama dengan Hijaz. Dia kekasih Allah. Terus layan Pang FM.

0: landaskan lelaki ni, ha-ha, kalau dia setuju untuk sama rata, ha-ha, boleh. Ada dua syarat pula. Yang pertama, lelaki dia kena tahu bahagian dia 200. Yang kedua, lelaki ni mestilah baligh dan berakal. Kalau dia ni tak baligh lagi, tak boleh. Ayah mati, dia anak. Anak, anak yatim, tak cukup umur lagi. Ni kakak dah besar dah. Kakak kata kita bagi samalah kan. Kita dah setuju dia, dia tak balik lagi. Bagi kakak makan bahagian anak yatim. Itu yang kita takut. Kan? Jadi kena tanya, tunggu dia balik. Umur berapa? 10 tahun. Esok pagi tanya, balik belum? Tak lagi. Tunggu esok pula tanya. Setiap hari tanya. Kalau dia balik, dia kata okeylah, bagi sama rata. Baru boleh. Maknanya dia kena tahu bahagian dia 200. Kalau RM200 ni boleh tahan. Bayangkan kalau RM200,000. Yang ni RM100,000. Nak setuju ke sama rata? Untuk bersetuju, dia kena tahu bahagian. Kalau bahagian kita RM200,000, setuju tak sama rata? Kalau sama rata berapa pula? Lagi sikit. Kena istiqarah dululah. Kalau dia tak bersetuju, bahagian dia ikut faraid. Yang ni tak boleh buat geruk, kata golongan tersakiti sama rata. Jadi tak boleh. Kutuk pula adik ni. Tak boleh.
1: Nekan-nekan pula anak adik dia tu ya.
0: Nekan-nekan. Jadi maknanya Allah Ta'ala yang tetapkan. Kita redha bahagian yang kita dapat. InsyaAllah berkat.
1: Okey, sebentar tadi Ustaz sebut berkaitan tentang baligh tadi kan. Misalnya dalam tempoh yang lama, dalam contohlah si mati dah meninggal dunia pada umur anak lelaki tu 6 tahun lagi Ustaz. Okay. 6 tahun lagi. Jadi mungkin kita nak ambil waktu untuk dia balik itu lama. Dan mungkin kedua-dua kakak adik-beradik perempuan ni dah lupa dah Ustaz. Lupa pula dengan pembahagian.
0: Allah.
1: Macam mana Ustaz?
0: Itu yang kita takut kan. Kakak ni, okey, dia dah besar dah. Mungkin kakak ni dah umur, mungkin mak lain, hak ni mak pertama tu yang dah ni, yang ni mak muda kan. Jadi bila anak ni, tu kata kakak ni dia sebagai pemegang amanah. Kalau dia pemegang amanah, bahagian anak ni dia duk pegang nak tunggu tanya, lah lupa. Itu kita takut. Sebenarnya kena ada catatan apa semua. Sebab kalau kita bagi terus, kita sebagai pemegang amanah kena amanah. Bukan seorang yang memegang amanah ataupun pentadbir, bukan satu kelebihan. Sebenarnya satu tanggungjawab yang sangat besar. Itu yang kita takut tu. Maknanya dia kena jujur atas pembahagian-pembahagian tersebut dan dia kena bagi. Kalau dia tipu pun, adik dia bukan tahu. Ayah mati, dia umur 6 tahun, dia tak tahu. Betul. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, وَتَأْكُلُونَ تُرَوْسَ أَكْلًا لَمَّا. Kamu ni akan makan harta pusaka secara rakus, tak kira halal ataupun haram. Yang tu yang kita takut. Ramai orang yang terlibat makan harta yang batil daripada kematian seseorang. Itu yang kita takut. Moga-moga kita semua terselamat.
1: Okey, itu dah kongsiannya Ustaz. Jadi ada lagi situasi kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Kita rehat kejap Ustaz ya. Ustaz boleh duduk dulu sekejap sahaja lagi. Okey, terus layan Pan FM.

0: celik kewangan Islam.
1: Sebelum kita ke soalan seterusnya Ustaz, ada pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
2: Saya Iza dari Bandar Jengke.
1: Orang Jengke ya, Iza ya?
2: Ya.
1: Jadi Iza nak bertanyakan soalan kepada Ustaz ya?
2: Ya.
1: Jadi silakan Iza.
2: Saya nak tanya. Apa ni, macam kami ni peneroka. Mak tu lah kiranya isteri peneroka yang ayah dah tak ada. Lepas tu duit simpanan mak yang melalui duit Felda tu atas nama mak, macam mak punya semua ke macam mana duit? Atas nak macam yelah memang anak-anak dia bagi kat dia semua, tapi duit tu jadi duit selaka kan. Nak tahulah duit tu memang untuk dia semua ke untuk anak-anak juga.
3: Okey, Puan Iza nak tanya, apa ni, simpanan tu daripada hasil sawit ke macam mana tu?
2: Hasil sawit lah.
3: Okey. Okey, terima kasih, terima kasih.
1: Itu saja soalan ni Ustaz. Okey.
2: Okey. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Puan Iza. Macam mana Ustaz?
3: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Iza atas atas persoalan yang diajukan. Okey, contoh ayah meninggal. Okey, ayah meninggal, ni dalam kes Felda lah. Sama juga sama dengan kes luar. Cuma Felda ni dia akan lantik pentadbir. Bila ayah meninggal, hasil sawit, kita tengok geran sawit tu nama siapa. And mungkin geran sawit tu, masa letak geran tu, ayah 1/2, mak 1/2 separuh. Ertinya hasil sawit untuk mak dah separuh dah, bahagian ayah separuh. Bila ayah meninggal, bahagian ayah tersebut dikira harta pusaka. Jadi harta pusaka, isteri ayah, mak tu, isteri ayah tu, dia ada bahagian sebagai seorang isteri. Dan juga anak-anak ada bahagian sebagai seorang anak-anak. Maknanya daripada hasil sawit tu, mak ada bahagian mak, seorang isteri. Dan anak ada bahagian anak. Maknanya kalau anak bagi dulu kepada mak, alhamdulillah. Mak tak boleh kata apa, mak hidup lagi ni untuk mak. Tak boleh mak kuasa, guna kuasa
1: veto
3: tak boleh. Jadi mak ada bahagian sebagai seorang isteri. Anak-anak ada bahagian seorang anak. Pentadbir dia kena urus dengan baik mengikut hukum syarak. Wallahu a'lam.
1: Siapa pentadbir urus tu?
3: Pentadbir bila mana bicara, dia akan lantik pentadbir.
1: Baik.
3: Dia keluar borang E, dia lantik pentadbir. Borang F, lantik pentadbir. Pentadbir ni semua akan masuk ke akaun dia. Selalu kalau sebelum bicara tu, dia akan ada borang wakil waris sementara, WWS. Makna kata semua masuk ke dia, hasil. Dia kena urus. Jangan dia kata, masuk sikit. Masuk sikit, dia padahal masuk banyak, dia kata masuk sikit. Sebab tu kata kena jujur pentadbir. InsyaAllah, moga-moga diurus dengan baik. Wallahualam.
1: Kebiasaannya pentadbir ini dilantik oleh si mati ke atau macam mana?
3: Dia perbincangan di kalangan waris.
1: Perbincangan di kalangan waris.
3: Waris bersetuju untuk lantik dia sebagai pentadbir. Semua masuk akaun dia, nanti diurus mengikut.
1: Maksudnya sesiapa boleh jadi pentadbir?
3: Boleh, di kalangan waris.
1: Faham. Jadi terjawablah insyaAllah. Moga-moga InsyaAllah. Orang Jengke, Iza, ini Ustaz menjawab soalan Iza. Jadi Ustaz, kita kembali semula untuk topik kita pagi ni berkaitan tentang asobah bil ghairi. Bagaimana pula Ustaz ya? Jika seorang lelaki meninggal dunia dan tidak mempunyai anak serta bapa. Tak ada anak dan juga bapa. Waris yang tinggal ialah seorang saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Apakah kedudukan saudara perempuan tersebut? Bila mana lelaki meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tak ada bapa, waris yang tinggal ialah seorang saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara perempuan seibu sebapa.
3: Okey. Jadi soalan dia?
1: Soalannya, apakah syarat-syarat yang menyebabkan saudara perempuan itu menjadi asobah bil ghairi?
3: Syarat. Okay, dia tanya syarat.
1: Ya, syarat.
3: Bila seseorang tu meninggal dunia, dia tidak ada ayah, tidak ada anak. Jadi dia disebut al-kalalah. Al-kalalah ni orang mati tak ada anak, tak ada ayah.
1: Okey, masuk al-kalalah,
3: al-kalalah
1: tu.
3: Okey. Okey, kita tulis sikit al-kalalah. Okey. Al-kalalah. Dalam ayat 12 disebut wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum masudus. Jadi bila mana orang mati tidak ada anak, tidak ada ayah, pertama sekali kita tanya mak dia kahwin berapa kali. Sebab adik-beradik seibu dulu dapat. Yang tu, okey. Jadi dalam situasi ini, okey, dia ada adik-beradik seibu sebapa lelaki dan adik-beradik seibu sebapa perempuan. Jadi mereka ni dapat asabah bil ghairi. Kan? Sebab ada dua. Kan? Asabah bil ghairi. Okey, jadi soalan dia tanya apakah syarat? Syarat untuk dapat asabah bil ghairi ni mestilah si mati tidak ada anak lelaki, tak ada anak lelaki. Ni anak tak ada ah. Anak lelaki tak ada. Yang kedua, si mati tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, yang tu tu waris ke bawah tu, dia akan menghijab adik-beradik daripada mendapat harta pusaka. Adik-beradik ni boleh jadi tak dapat harta pusaka. Itu syarat dia. Dan syarat dia nak dapat asabah bil ghairi pula, apabila dah tak ada waris ke bawah ni, syarat dia mestilah dia ada adik-beradik seibu sebapa lelaki. Kalau perempuan saja tak boleh. Kalau dia seorang, satu per dua. Kalau dua orang perempuan, dua per tiga. Ada lelaki, barulah asabah bil ghairi. Bila asabah bil ghairi disebut falid zakari mislu hazzil unsayain. Maka bagi bahagian lelaki, dua bahagian, perempuan satu bahagian. Wallahu a'lam.
1: Untuk konteks mudah faham, Ustaz. Okay. Contohlah kalau, adakah yang kalau kita nak faham maksud asabah bil ghairi ni, kalau tak ada lelaki, saudara lelaki, baru kita bagi kepada waris asabah perempuan.
3: Okay.
1: Macam tu.
3: Contoh macam ni. Kalau tak ada lelaki, kita letak. Ni kita letak. Contoh lelaki tak ada. Semua perempuan. Okay, perempuan. Kalau perempuan sahaja, dia tak dapat asabah. Dia ada, yang tu nanti asabah ma'al ghairih bersama dengan awan. Jadi, bila dua orang perempuan, dia akan dapat dua per tiga. Allah Ta'ala sebut. 2/3. Yang ni surah An-Nisa ayat 176 berkaitan dengan adik-beradik seibu sebapa. Okey, 2/3. Ramai mana pun ada 3 orang perempuan, 2/3. 10 orang, 2/3. Bila ada lelaki seorang sahaja, dia akan dapat atas nama asabah bil ghairi.
1: Okey, Ustaz, kita ada pemanggil sebenarnya. Dari tadi berlilap-lilap kita punya talian telefon ni. Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo.
1: Siapa di talian?
0: Assalamualaikum, Nara.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
0: Ni Abang Ali daripada Jeranta.
1: Orang Jeranta, Abang Ali. Okey, Abang Ali mesti ada nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita hari ni kan? Jadi silakan.
0: Ya, ada sikit je kemeskilan.
1: Apa tu
0: kemeskilan? Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Warahmatullah.
0: Ni nak tanya lebih, ada kaitan juga ni. Begini, saya ni dulu masa arwah isteri saya meninggal.
3: Okey.
0: Ya, kita dah buatlah saya kuasa apa semualah, apa yang dia ada, tanah dia apa semua.
3: Okey.
0: Tapi ada satu perkara yang dah lama juga ni.
3: Okey.
0: Bila saya teringat balik, dia ada masuk koperasi, lepas tu dengan tabung haji, ada simpanan, ada duit saham.
3: Okey.
0: Jadi duit saham duit tu dulu tak di apa ni, baru sekarang lah di perasan.
3: Okey.
0: Jadi macam mana Zat? Apa ni kalau nak dikeluarkan ni, tetapi wajib ke ni dah nak dibagi-bagi segala duit-duit ni kepada yalah wali macam anak, anak apa semua. Wajib ke tak?
3: Okey, okey. Bagus soalan.
0: Sebab
3: bau
0: ini perasan
3: bau sekarang. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Abang Ali.
0: Dia punya jumlah tu taklah banyak, tapi nak tanyalah sama ada wajib dibagi-bagikan semula ke kepada anak-anak ke apa semua.
3: Okey, ya? Anak-anak ada berapa tu Abang Ali?
0: Anak ada 3 je.
3: 3, berapa lelaki berapa perempuan?
0: Seorang lelaki, 2 perempuan.
3: Okey, boleh Abang Ali. Abang Ali dengar Ustaz jawab, boleh? Ke ada lagi soalan?
1: Ada soalan lagi Abang Ali?
0: Jadi saya dah baru semalam, baru hari kemarin tu saya dah bolehlah contoh macam apa, macam tabung haji kan.
3: Okey.
0: Boleh keluar. Jadi wajib ke saya ingat nak bersedekah aja.
3: Allahuakbar. Jangan sedekah lagi Abang Ali, jangan sedekah lagi.
0: Okey.
3: Okey, dengar jawapan daripada Ustaz insya-Allah.
0: Okey, terima kasih
3: Ustaz. Okey, terima kasih Abang Ali.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Allahu akbar. Bagus Abang Ali tanya.
1: Sebelum sedekah ni.
3: Jangan sedekah lagi. Allahu akbar. Mungkin Allah Taala nak kebaikan kepada arwah, kepada waris-waris apa ni isteri Abang Ali tu. Dan Abang Ali sendiri, Allah Taala nak kebaikan kepada dia. Okey, berlaku kematian kepada isteri dia. Okey, yang tinggal siapa dia? Suami. Mungkin kalau ayah dengan mak isteri dia ada, ada bahagian. Ha, tu kena ingat. Okey. Jadi dia tinggalkan 3 orang anak, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Okey, berkaitan dengan tabung haji. Bila bicara tabung haji kan, ke mana tabung haji tu? Okey, KRSP kan, ke mana wang saya pergi kan. Ha, okay. Jadi bila dapat tu, Abang Ali dapat dekat dia. Kadang-kadang ramai orang dia dapat, dia tak, ish, bersedekah atas nama si mati lah dapat pahala. Tak. Okey. Dia sebagai seorang suami, Abang Ali sebagai seorang suami, siapa-siapa sebagai seorang suami ada bahagian sebagai seorang suami. Kan? Bila mana si mati ada anak, suami dapat bahagian 1/4. Allah Ta'ala sebut, anak-anak ni dapat baki. Asabah bila ghairi. Bila ghairi. Ada kena-mengena juga lah. Okey. Bila asabah bila ghairi, yang ni dapat 2 bahagian. Yang ni 1 bahagian. Yang ni 1 bahagian.
1: Okey.
3: Okey. Lepas tu tanya anak dulu. Kan? Ha, ni bahagian anak. Kalau anak, anak mungkin dia nak guna, bagi dekat dia. Abang Ali boleh bersedekah bahagian Abang Ali.
1: Faham?
3: Tapi tak banyak ustaz. Dia kata tadi, tak banyak, sikit je. Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat yang ke-7. Orang lelaki ada bahagian, orang perempuan ada bahagian daripada peninggalan ibu, ayah serta kaum kerabat. Mimma qalla minhu aw kasur. Sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan. Wajib diurus mengikut hukum faraid. Nasiban mafruda, iaitu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Urus pusaka mengikut hukum Allah adalah satu kewajipan. Waris-waris, setiap waris ada bahagian dan jangan kita menafikan hak. Jadi nak bersedekah, jangan lagi tanya anak-anak, serah kat dia. Kalau nak bersedekah atas nama mak, alhamdulillah. Kita kerana sayang pada isteri, kita nak sedekah, alhamdulillah boleh bersedekah. Selepas kita selesaikan bahagian-bahagian masing-masing.
1: Baik. Persoalannya ustaz. Okey. Sebentar tadi kan abang ada cakap tabung haji dengan KWSP lah. Okey. Adakah kita perlu campur kedua-dua wang itu tersebut baru dibahagikan kepada waris-waris faraid ke macam mana?
3: Bagus soalan. Okey. Contoh simpanan tabung haji yang kata tak banyak tu dalam RM200. Kena urus mengikut hukum faraid. Walaupun sikit, bagi kita sikit kan, tapi hukum Allah kena ikut. Okey. KWSP, contoh KWSP banyak kan, ada yang dapat KWSP RM45,000. Okey, pertama sekali kena tolak dulu zakat. Sana dia ada kan, pusat pengetahuan zakat. Okey. Bayar dulu zakat berapa? 2.5%. Betul ustaz. Kan 2.5%. Kena bayar dulu zakat. Sebab apa? Sebab lebih nilai 85 gram emas.
1: Okay.
3: Sebab KWSP, dia tak bayar zakat. Tabung haji dia bayar zakat. Contoh ada simpanan lain. Maknanya kita kena tambah semua sebab simpanan-simpanan tu tak keluar zakat. Potong zakat dulu 2.5%. Macam tu. Lepas tu, baki, barulah bahagian waris-waris yang terlibat.
1: Okey. Misalnya RM45,000 tu 25% kita dah potong siap-siap
3: 2.5%.
1: 2.5. Bukan 25%. Okay. Kita bagi RM45,000 dan kita tambah RM200 tabung haji macam tu.
3: Betul.
1: Lepas tu baru buat pembahagian 1/4 kepada bapa dan 2 untuk anak-anak. Begitu. Terima kasih banyak ustaz atas perkongsian hari ni.
3: Terima kasih Abang Ali tanya ilmu.
1: Sebenarnya ramai lelaki yang tanya. Jadi penutupnya ustaz, mungkin ustaz boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar nasihat ustaz kepada masyarakat supaya tidak tersilap dalam memahami konsep asabah bil ghairi ni dalam pembagian harta pusaka mengikut hukum faraid. Silakan ustaz.
3: Allahuakbar. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kesimpulan ataupun nasihat yang ustaz nak berikan kepada diri ustaz dan juga pendengar-pendengar, penonton-penonton sekalian, berkaitan jangan kita salah faham terhadap ilmu faraid sendiri itu, jangan kita salah faham dan tambah-tambah dalam bab asabah bil ghairi yang mana perempuan mendapat rasa macam kurang berbanding dengan lelaki. Jadi sebenarnya yang menentukan, yang menetapkan bahagiannya adalah Allah Ta'ala. Kita redha dengan hukum yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dalam satu hadis Qudsi, Nabi pernah menyebut, melalui hadis Qudsi, Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَائِي وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَائِي. Maksud dia, barang siapa yang tidak redha terhadap hukum aku, barang siapa yang tidak sabar terhadap ujian aku, dan barang siapa yang tidak syukur terhadap nikmat aku, fal yakhruj min tahti samai, maka keluarlah daripada bawah langit aku ini. Fal yatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Jadi dalam bab faraid ni, kita sebagai hamba Allah, bila kita dah tahu hukum ni daripada hukum Allah Ta'ala, kita sami'na wa ata'na. Moga-moga kita menjadi hamba yang taat, dan bila kita redha dengan hukum daripada Allah Ta'ala, moga-moga kita mendapat berkat dunia dan akhirat dengan faham faraid, insyaAllah harta berkat waris selamat. Wallahu'alam.
1: Okey, itu dia perkongsian daripada ataupun nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz kita sendiri, pendakwah daripada Doa Farai Malaysia. InsyaAllah untuk siaran ulangannya kita boleh dengarkan pada minggu hadapan. Minta maaf sebenarnya hari ini talian sebenarnya tak berhenti-henti sampai sekarang ni Ustaz. Ya, minta maaf, insyaAllah kita jumpa bulan depan lah ya.
3: InsyaAllah.
1: Dan minggu depan ataupun minggu satu lagi kita bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Okey, mohon maaf daripada saya sendiri pada hari ini. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh, pendakwah pertubuhan Doa Farai Malaysia, dan juga Ustaz Nadir juga hari ini bersama-sama dengan kita daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan daripada pihak saya sendiri ataupun semua. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada kami semua.
4: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
5: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
6: Al-Tamwil Al-Islami.
7: Al-Tamwil Al-Islami.
8: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
9: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
10: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
11: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Keping.
10: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islam.
12: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
13: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
14: Kau nampak hebat.
15: Saya sayang awak.
14: Tahniah, awak berjaya.
13: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
16: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
17: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
18: Radio Malaysia Pahang FM.
19: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu, namun Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah Mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya, dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Sohu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xiao Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, bau betul jiwa Quran. Handphone ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam ya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Zona 12. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai hai semua. Salam hujung minggu. Apa tu? Mesti ada yang tanya ni, sibuk je lah nak tahu buat apa tu kan? Adalah kadangkala kalau kita rasa macam kat rumah tu sunyi kan, kadangkala kalau kita bersapa ni, bertegur sapa ni, rasa macam seronok je dekat rumah kan. Nak lagi kalau kita duduk sorang-sorang dekat rumah dah, rasa bahagia, rasa diri disayangi, agak tak gitu dah. Baik, pagi ni anda bertemankan bersama-sama dengan saya Atira Wahab di sini menerusi Zon Pesona untuk hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sebentar tadi anda telah ditemani bersama-sama dengan Ain Sujaiha menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Lepas tu mesti ada yang tertanya-tanya pula, bukannya Atira Wahab ni setiap hari Sabtu di Zon Aktif? Kita tukar kejap ya. Tak lama, sekejap hari ni sahaja, last, okay? Jadi harap anda sudi-sudilah teman saya pagi ni ya. 4 jam je, tak lama pun. Hingga pukul 2 petang nanti insyaAllah. Seawal 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Okay. Baik, hari ni di jam yang pertama, kita ada macam-macam nak kongsi bersama-sama dengan anda. Di jam yang kedua, kita ada ini.
1: Pilihan hati pendengar.
0: Pilihan hati pendengar, anda boleh WhatsApp ke saya sekarang 0103207448. Mintalah lagu apa yang nak minta ya. Nanti saya akan bacakan dan saya akan siarkan lagu-lagu pilihan hati anda sekarang, okey? Tapi bukan sekarang. Di jam yang kedua pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan bakal menyusul insyaAllah seketika nanti pukul 10.30 minit pagi. Pagi ni kita nak bercakap berkaitan tentang dumpling. Wow, makanan tradisi Cina. Nak tahu siapa usahawannya? Sekejap saja lagi pukul 10.30 minit pagi. Okay, seketika kita nak bersama dengan Sheila Hamzah. Antara artis-artis yang popular, yang terkenal dekat Cina ni. Saat bahagia. Sheila Hamzah. Terus layan. Bang FM, satu pilihan.

0: 39 minit pagi. Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Project Terband Meskipun Kau Tahu. Baik, pagi ni saya cuba jugalah sedaya upaya saya untuk hubungi usahawan dumpling ayam dan udang by Dinda Dumpling ni. Tapi jangan sedih, saya tak dapat nak hubungi usahawan kita ya, Encik Hakim ya. Jadi peminat-peminat dumpling sekalian, sabar dulu, insyaAllah lah. Nanti kita cuba pula pada minggu hadapan. Okay, simpan dulu teringin nak dengar perkongsian daripada Amirul Hakim tu. Nanti kita akan kongsi bersama-sama dengan anda. Okay, seketika kita nak bersama juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang nak buat pilihan hati pendengar.
1: Pilihan hati pendengar.
0: Boleh WhatsApp saya sekarang 0103207448. Boleh tu selit-selit lah kan ucapan bagi anda nak bersama dengan siapa kan pagi ni, ataupun ucapan kepada siapa dan lagu pilihan hati anda. Ini dia Misha Omar, Sampai Bila. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Terima kasih kepada anda kawan, terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. 10.48 minit pagi dan seketika je layak kita nak kongsi bersama-sama dengan anda keputusan terkini Selangor 2026, Sukmar 22 dan para Sukmar. Dan kalau kita tengok setakat ini yang telah dikemas kini setakat pukul 10.48 minit pagi hari ini, pungutan mata ataupun pingat Selangor ataupun selaku tuan rumah masih lagi mendahului ya. 61 emas, 51 perak, 43 gangsa dan jumlah keseluruhan sebanyak 155. Dan sekarang ini negeri Tok Gajah kita berada di tangga yang kelima pungutan pingat, iaitu 25 pingat emas, perak 15 dan juga gangsa 24. Dan jumlah keseluruhannya pungutan pingat sebanyak 64 pingat untuk negeri Pahang. Jadi ayah negeri

InsyaAllah kita masih lagi menantikan detik-detik kemenangan. Dan hari ini juga keputusan terkini untuk kontijen Pahang setakat hari ini 22 Ogos 2026 untuk sukan karate bagi acara individu M masa yang telah dilangsungkan pukul 9 pagi tadi di tatami 1 peringkat R16. Pahang bertemu dengan Johor di venue IDCC Shah Alam. Perlawanan ataupun nama atletnya Muhammad Afiq Aiman Muhammad Asrul, keputusannya menang 5-0. Dan untuk keputusan terkini kontinjen Pahang bagi sukan karate yang telah berlangsung pukul 9.40 minit pagi, peringkat suku akhir Pahang bertemu dengan wilayah persekutuan di venue IDCC Shah Alam. Nama atletnya Muhammad Afiq Aiman Muhammad Asrul menang juga 5-0. Dan alhamdulillah layak ke separuh akhir. Dan keputusan terkini untuk sukan karate individu F yang berlangsung pukul 9.55 minit pagi, untuk peringkat suku akhir Pahang bertemu dengan Sabah di venue IDCC Shah Alam. Perlawanan ataupun nama atletnya Kwan Oheng, keputusan menang 3-2. Wow, layak ke separuh akhir juga alhamdulillah. Dan untuk karate sekali lagi individu M yang telah berlangsung pukul 10.15 minit pagi, peringkat separuh akhir Pahang bertemu dengan Pulau Pinang. Venue yang sama IDCC Shah Alam, atletnya Muhammad Afiq Aiman Muhammad Asrul, keputusan menang 5-0, layak ke akhir. Okey, dan keputusan terkini kontinjen Pahang untuk karate pukul 10.20 minit pagi, peringkat separuh akhir Pahang bertemu dengan Sarawak di IDCC Shah Alam. Kwan Oheng, keputusan menang 4-1, layak ke separuh akhir. Dan juga kita teruskan lagi untuk majlis penyampaian pingat sukan Malaysia 2026 kali yang ke-22 untuk sukan e-sukan acara e-football single di venue pusat convention MPAJ kekutipan pingat Pahang emas, perak dan perak gangsa. Jadi tahniah kita ucapkan untuk atlet Pahang kita untuk sukan e-sukan yang telah memperoleh pingat emas. Okey, untuk acara e-football bagi single. Okey, apa-apa pun kita masih lagi sempat untuk mengejar pingat emas dan sasaran kita 35 ya. InsyaAllah kita doakan. Moga ada ada kemenangan untuk negeri Tok Gajah kita, negeri Pahang. Okey, jom untuk anda rakan-rakan mendengar kita. Hari ini nak hantarkan lagu-lagu pilihan hati anda. Sekarang, okey? InsyaAllah jam yang kedua, saya akan siarkan lagu-lagu pilihan hati anda berserta ucapan yang anda nak sampaikan kepada insan-insan yang tersayang. Okey, ini dia. Eric Langit, Cinta dan Rindu. Terus layan panggilan.

0: Pilihan hati pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai semua, apa khabar pagi ni? Anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya lah ya, Atira Wahab di sini hingga ke pukul 2 petang hari ini, insyaAllah. Dan hari ini seperti yang telah anda dengar, yang telah saya war-warkan seawal jam yang pertama sebentar tadi, kita nak bersama dalam pilihan hati pendengar kita lah ya. Dah ramai dah hantar menerusi WhatsApp Hang FM ni. InsyaAllah satu persatu saya akan kongsikan, saya akan bacakan, okay? Dan kalau rakan-rakan pendengar kita minta dua lagu tu, minta maaf ya, saya pilih satu sahaja. Satu sahaja tau. Dan pagi ni yang pertama yang telah menghantarkan seawal pukul 10.22 minit pagi, orang Maran ya, saya Har Maran, nak minta lagu UG40, Bunga Larangan. Ucapan untuk keluarga tersayang di rumah dan sahabat yang mengenali diri ini. Terima kasih DJ bertugas, semoga sihat selalu. Amin. Amin juga untuk Har Maran, okay? Dan pagi ni juga saya bersama dengan Umi Norita. Orang Cini ni, nak lagu bintang, nyanyian budak kacamata. Dituju untuk semua insan-insan kesayangan, iaitu suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu dan godong-godong yang mengenali dengan ucapan kau sayang, wak maniha. Saya tambah ha itu ya. Okey, itu dia daripada Umi Norita Cini. Okay, ramai lagi yang telah menghantar ni. Juga kita bersama dengan orang Pekan. Dah lama dah tak dengar suaranya ni. Ya, jom sama-sama kita dengarkan voice note rakan pendengar kita ni ha. Sekejap ya. Mana? Ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
1: Ini kau nak minta lagu daripada Yusri KRU, Dekat Padamu.
0: Baik.
1: Seterusnya, lagu daripada kumpulan Data, Nyanyi Rindu Buat Kekasih.
0: Okey, sama-sama orang Pekan, Syuhada Pekan ya. Jom seketika kita nak layan lagu pilihan hati pendengar kita. Ini dia Bunga Larangan, UG14. Terus layan pilihan hati pendengar.

Tadi Yusri dekat padamu telah bawa kita ke pukul tepat 11.19 minit pagi adalah pilihan hati pendengar orang pekan ni. Syuhad apakah nak dengarkan lagu Yusri KRU dekat padamu. Okay? Dan sebentar tadi juga saya telah realisasikan rakan-rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada UG14, Bunga Larangan dan juga Budak Kacamata Bintang ni. Umi Norita dan juga Harmaran. Okey, terima kasih kerana minta dekat kami. Dan sekarang ini pula saya nak realisasikan hati pendengar kita adalah Ita. Salam, tajuk lagu Aku Ada Di Sini. Penyanyi tak tahu katanya ya. Tapi kalau kau dengar tu lagu ni lagu macam gini bunyinya tu.

Bila tanya Ita, betul lah tu lagu nyanyian Fahid Hamid buat ucapan untuk anak angah Tania sambung degree di UKM bulan 9 ni. Okay, apa pun Tania, buat Ita juga terima kasih. Okay, dan seterusnya ini saya nak realisasikan pilihan hati pendengar kita daripada Ita sudah. Daripada Asti Kuantan. Okay, salam selamat pagi Atira, semoga sihat selalu. Nak minta lagu Janji Kekasih Eli Mazlin untuk hiburan sahabat Pang FM Rosita Muhammad di Rawang, Karipak Frozen, Zana Abbas, Kak Ayah Balok dan semua sahabat Simbang Santai. Untuk Atira juga semoga terhibur di samping keluarga tersayang. Terima kasih Atira sayang Pang FM. Terima kasih orang Kuantan Asti, okay? Dan bagi ni juga saya nak resasikan juga ni kalung berani. Assalamualaikum DJ Atira yang sentiasa ceria. Selamat bertugas. Saya Kalong Mayam Bro. Boleh tak putarkan lagu permintaan saya dendangan penyanyi kesayangan saya? Kak Ram lah Ram katanya ya. Yang berjudul Peruntun Kalbo untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia Radio Pahang FM. Tak lupa juga untuk DJ Atira. Dengan ucapan semoga semuanya di dalam lindungan Allah Subhanallah wa ta'ala sentiasa hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jom seketika kita nak bersama dengan Faiz Hamid. Aku ada di sini. Terus layan pilihan hati pendengar.

0: satu pilihan serius. Belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
1: Pilihan hati pendengar.

untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin sedang memandu, pandu berhati-hati, okey. InsyaAllah lah, saya dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi, okey. Yang paling penting, mulakan pemanduan anda dengan bismillah, dan insyaAllah ya, Allah akan melindungi sepanjang perjalanan anda, okey. Dan kami dekat sini pun doakan yang terbaiklah untuk anda, okey. Baik, pagi ni juga saya nak habiskan kiriman WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita ni. Yang pertama ni untuk rakan pendengar kita Ita Jerantuk ni. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bercuti. Mana yang bercuti? Pagi ni nak buat permintaan lagu Awak Ketu, Faris Farhan. Tapi lagu tu tak ada lah awak. Ita Jerantuk, dia minta juga lagu Ikatan Ekspedisi, tak ada juga. Akhirnya, pilihan hatinya Kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Alhamdulillah, akhirnya ada juga dalam playlist saya, ya. Dua lagu ini saya akan minta lah dengan rakan-rakan saya dekat pejabat tu. InsyaAllah nanti, tak lama lagi, nanti Ita Jerantuk nanti dengarlah lagu ni, okey. Dua lagu awak ini saya akan minta dekat kami punya bahagian rakamkan lah. Okey, baik, seterusnya kita nak realisasikan juga ni permintaan rakan kita ni, Mifit ni. Selamat bertugas, lagu pilihan The Chemistry Butterfingers. Wow. Ucapan selamat beristirahat buat teman-teman yang sedang layan untuk Atira, so cute, so sweet. Amboi, kemai ya. Pang FM mantap, terbaik guys. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Mifit dari Maran. Okey, dan seterusnya kita ada Wak Manan Sing Kichen kita, orang Selangor. Oh, hantar gambar bersenam. Bagus-bagus-bagus Wak. Pagi-pagi kan? Bersenam kan? Dan pagi ni Wak nak minta lagu Desa Tercinta daripada Nora. Boleh Wak? Apa pula tak boleh ya Wak ya? Asalkan ada lagu dalam playlist ataupun dalam sistem kami ni. Apa-apa pun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar kita yang telah menghantarkan pilihan hati pendengar. Ramai lagi ni. Nanti saya akan kongsikan dan saya akan bacakan, okay, ucapan anda dan lagu pilihan hati anda. Terus layan Pang FM.

kita balik ke kampung kan. Yang mana yang masih lagi Allah sibuk dekat kota tu, sibuk dekat tempat kerja tu, ataupun sibuk dekat rumahnya kan, terlupa nak bertanya khabar keluarga, ibu, bapa, nenek, atuk, semualah ya. Tanyalah khabar sihat ke tidak dah. Kadang-kadang kalau kita bertanya, bertegur siapa ni kan, hilang rindu keluarga kita dekat kampung tau. Janganlah kita kadang-kadang kita ni sibuk dengan tugasan kita, sibuk dengan urusan kita dekat rumah ataupun tempat tinggal kita kan, hingga kita terlupa insan-insan yang tersayang, insan-insan kesayangan kita. Okay? Baik, pagi ni juga menerusi WhatsApp Pang FM ni. Assalamualaikum. Salam pagi di Jatira Bang FM. Sama bertugas Arjerar ataupun Zam Mahawajawali, Kampung Darat Sungai Ula, Kuantan. Ingin minta lagu Salim Iklim, tajuk Budi. Lagu buat semua sahabat dan pendengar Bang FM di Malaysia. Terima kasih Arjerar Sungai Ula ya. Dan pagi ni juga kita bersama juga dengan Acik Kiah kita dari Cenderawasih. Nak minta lagu nyanyian Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pang FM semua. Terima kasih DJ Atira. Sama-sama. Dan pagi ni juga kita ada Suzana Bukit Ibam ni. Assalamualaikum DJ Atira Wahab. Nak dengar lagu Azlina Aziz, Wajah Siapa Di Hatimu. Dan terima kasih pada Asti tadi, Iza Lilumo, Rosita Muhammad, Ian Hassan. Betul ke ya Ian Hassan tu Suzana ya? Semoga sihat-sihat belaka hendaknya. Terima kasih juga DJ Atira Wahab. Sama-sama. Okey, jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan hati pendengar kita. Banyak lagi lagu-lagu ni. Pastinya hiburan pagi anda hingga ke waktu tengah hari nanti. Okey, terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Muta, hanya di Pahang FM 1.3.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hati. Telah bawa kita ke pukul 12.10 minit tengah hari. Dari pagi dah masuk ke waktu tengah hari kan. Bila sebut perkataan ataupun bila cakap berkaitan tentang tengah hari ni, mesti ada hari ni yang sedang mencari-cari menu-menu makan tengah hari. Nak masak apa? Ataupun nak makan dekat mana kan? Waktu ni lah, waktu rehat ni lah kita gantung kuali. Mungkin ada di antara kita hari ni nak rehat-rehat lah hari ni, santai-santai sajalah ya. Tak nak masak lah hari ni, cuti semua dapur, pinggan, mangkuk, kuali semua cuti juga. Mudah kan? Orang kata rehatkan diri. Apa salahnya kadang-kadang tak? Apa-apa pun saya doakan moga anda dipermudah urusan, okey? Ceria-ceria sahaja di samping keluarga tercinta, okey? Mungkin bagi rakan-rakan pendengar kita yang baru saja mendengar Pang FM waktu ini, selamat tengah hari semuanya. Selamat tengah hari untuk hari ini menerusi Zon Persona 22 Ogos 2026. Hari Sabtu, salam hujung minggu untuk anda. 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini anda ditemani bersama-sama dengan saya, EW, tengah hari Azira Wahab. Jam yang ketiga dah kita. Telah masuknya pukul 12.11 minit tengah hari. Dan saya ingin menghabiskan kiriman wasit-wasit pendengar. Saya kira tiga yang terakhir hari ini. Pagi ni saya juga, tengah hari ini saya bersama juga dengan Zila Hassan. Assalamualaikum Matira, saya nak dengar lagu Bayang Kai Bahar atau Malam Semakin Dingin, tajuk bersama dengan Afiq Syazwan. Untuk hiburan semua pendengar Pang FM, terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih Zila, okay. Ada juga bersama-sama dengan kita ni, Umi. Assalamualaikum, selamat tengah hari Atira. Waalaikumsalam. Saya nak minta lagu Ghazal Seri Merisik. Lama dah tak dengar lagu macam ni. Harap janganlah dia hilang di telan zaman. Terima kasih Umi. InsyaAllah. Okay. Kalau saya pilih-pilih lagu Seri Merisik ni, ramai nyanyian-nyanyian penyanyi-penyanyinya. Jadi untuk Umi, saya pilih penyanyinya Syarifah Aini. Okay. Dan pagi ni juga, tengah hari ni juga, waktu pagi tadi kan, ada rakan pendengar kita hubungi kita juga ni, orang Sungai Isap.
1: Lagu Siti Nurhaliza, Dairi Hatimu.
0: Nak minta lagu Dairi Hatimu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.

mungkin pagi ni ada juga yang kurang sihat, tengah hari ni ada juga yang kurang sihat, okey. Saya doakan moga anda diberikan kesihatan yang baik. Jangan lupa makan ubat seperti yang telah diberikan ataupun yang telah dijadualkan oleh doktor anda, okey. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kami sentiasa doakan untuk anda. Baik, ini dia lagu Kai Bahar, Bayang. Permintaan Zila Hassan kita. Dan seterusnya lagu Umi. Dan yang terakhir sekali, Sharifah Sungai Isap. Untuk anda, hiburan tengah hari. Pilihan hati anda. Rose Lion, Bang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Pilihan hati pendengar.

Pilihan dan anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Selamat tengah hari semuanya. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Dairi Hatimu. Dulu-dulu ni kan, diary ni macam kawan baik kita kan. Apa saja yang berlaku, apa saja yang harian yang kita buat, kita tulis kan. Hari ni masih lagi ke ada yang tulis? Ada, saya ada. Bila tulis ni mudah nak ingat apa yang kita nak buat, Tira, betul? Bila kita tulis ni, kita akan ingat, mudah nak ingat apa yang kita nak buat. Tetapi ada juga sekarang ini yang menulis dekat telefon pintar pun ada juga, okay? Terpulang asalkan kita menulis, okay? Kadang-kadang bukan sebab kita nak baca pun kan, kadang-kadang tu kan, diary ni sekadar kita nak luar apa yang ada dalam hati. Dan kadang-kadang kita nak ingat apa yang berlaku sepanjang hari kita. Apa sajalah kan, terpulang. Baik, hari ini juga nak kongsi bersama-sama dengan anda program Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA akan melanjutkan program Fit to Earn. Fit to Earn, bersenam ataupun kekal sihat sambil mendapat ganjaran. Merdeka Run for Unity 2026 pada hari Ahad nanti 30 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari bertempat di The East Paya Besar, persiaran Tun Khalil Yaakob, Kampung Melayu, Gambang, Kuantan. Temanya Merdeka Run for Unity. Antara aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda, pertandingan mewarna merdeka, pertandingan busana merdeka, saringan kesihatan komuniti, pameran kesihatan dan aktiviti kecerdasan. Ada juga persembahan sajak merdeka, ada juga persembahan nyanyian merdeka, cabutan bertuah dan macam-macam lagi ada juga, okey. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, untuk mendapatkan dengan lebih lanjut lagi, bolehlah hubungi Encik Khairul Alif Nakib di talian 0193776983. Tak lama dah kan, lagipun kita sekarang ini berada di bulan kebangsaan. Jadi ayuh kita semarakkan kecintaan kita terhadap negara mengibarkan bendera dekat rumah, di kenderaan-kenderaan, di mana sajalah anda berada kan. Tetapi pastikan kenderaan bendera anda berada ataupun di kedudukan yang tepat tau. Baik, pagi ini juga, pagi lagi, tengah hari ini juga, saya bersama juga dengan Azma Sigarau ni. Azma nak tunjukkan lagu buat pendengar Pelang FM. Buat Puan Yati melangsungkan puteri sulungnya hari ini di Dewan Jubli Perak Rauh. Selamat pengantin baru, semoga dipermudah urusan. Tak lupa juga buat DJ yang ceria sama DJ EW. Terima kasih Kak Asma Segarau kita ya. InsyaAllah Kak Asma sekeluarga akan hari ke majlis nanti juga. Kak Asma, kita nak minta lagu Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
1: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
2: MERS 999. Rungkan dengan berhema.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah 92.5 bilion ringgit dengan nilai ekspor 12.1 bilion ringgit. Ia turut pelaburan 85.7 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Perkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
2: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
0: Sekarangnya di Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Jam yang terakhir masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, hari ini. Dan insyaAllah seketika nanti tepat pukul 1.14 minit tengah hari akan berkumandangnya azan zuhur buat rakan-rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam, okey? Terus layan Pahang FM.

0: sekarang. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu merasakan bahawa kamu sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang buat baik dengan kita, kita tak ada apa nak bagi kepada dia. Maka bila kita teringat akan kebaikan dia, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada orang itu, insya-Allah.
1: Cantiknya iman.

serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset, operasi penyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan pun ada. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.

Nasir, selawat dan salam telah membawa kita ke pukul 1.30 minit tengah hari untuk hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di jam yang terakhir hari ini, jom sama-sama kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Di Balik Takbir Kematian bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nur Azli bin Aziz, dan ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang, Perdana, Kuantan, Pahang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mukadimah selalu saya peringatkan diri saya dan juga tuan-tuan. Ada dua perkara yang kita cari daripada pagi sampai ke malam nak tidur ni, yang kita buru sangat-sangat. Mana tak boleh tidak kena buru sebanyak mungkin. Yang pertama, barakah. Berkat tak umur kita? Kita tak nak jadi orang yang umur dia panjang. Tapi macam-macam perkara yang Allah larang dia buat. Dan yang disuruh dia tinggal, dia terbalik. Tak tahu kenapa macam tu. Dia punya daya tangkap dia tu. Yang disuruh itulah yang ditinggalkan, yang dilarang yang itu dibuatnya. Berkat tak gaji kita? Berkat tak perkahwinan kita? Saya buat perkahwinan ni, saya tak nak berkat-berkat ni. Boleh lah tuan-tuan. Berkat tak umur kita? Sebab esok Allah tanya, lam tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidak akan berganjak kaki seseorang anak Adam pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya. Dan tanya itu bukan tanya biasa-biasa, mesti jawapan dia tepat. Aku beri umur dulu, ya, masa di dunia, ya, apa kamu buat dengan umur kamu? Kalau di dunia ni kita beri bertanya, marah orang. Apa hal nak tanya-tanya? Suka hati akulah, umur aku. Kerana kita gengsi, kerana kita ego, jangan tanya, sensitif tu. Kamu pernah muda masa di dunia? Syabab. Ya, pernah. Kamu buat apa dengan usia muda? Allah tanya, tu bukan dia nak tahu. Dia tahu dah. Ada rekod pun, live rekod. Kalau kita menipu, Allah nak tengok jawapan kita, kejujuran kita menjawab. Aku bagi kamu harta. Berapa lama hidup di dunia? Tak lama. 100 tahun contoh tuan-tuan. Aku bagi kamu harta. Kamu kaya daripada orang lain lagi. Duit dalam bank lebih daripada orang lain lagi. Aset-aset lebih pada orang lagi. Orang lain rumah pun tak ada. Kamu mewah. Kamu dapat daripada mana tu harta? Pertama soalan dia. Wajib jawab. Jadi pada mahsyar ni tuan-tuan, ketika kita disoal, dihisap, hisap dia ada tiga cara. Yang pertama dialog, jawab masa tu juga. Yang kedua, kalau kita tak mengaku sangat-sangat, Allah slide. Ada filem kita. Tuan-tuan, berapa lama dah filem P. Ramlee tu? Allah yarham P. Ramlee, mudah-mudahan Allah ampunkan dan berada di tempat yang baik. Cucu kita baru lahir boleh dengar dia beresin, dia gelak, dia ketahu. Itu sebagai petunjuk bahawa di akhirat lebih canggih lagi. Suara hati kita pun boleh dengar. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Bahasa Arab tu yarahu artinya ra'a, tonton. Barang siapa yang buat amal yang baik walaupun sekecil zarah akan dipertontonkan, diperlihatkan.
Begitu juga amalan yang tak baik. Alah, setitik nila aja pun, kata orang Melayu, rosak susu sebelanga. Jangan pandang rendah, jangan pandang remeh dengan dosa-dosa kecil. Ranting tu kalau sebatang, dia tak boleh bakar rumah. Tapi kalau dah ranting tu dah terkumpul begitu banyak, habis rentung rumah. Jangan pandang kecil, tuan-tuan. Alah, dosa kecil aja. Tuan-tuan, berkat tak umur kita? Berkat tak harta? Pertama yang kita buru dari pagi tadi ni, sampai malam kalau nak tidur muhasabah balik. Esok nak mula balik. Aku dapat kerja ni, berkat tak pekerjaan? Bila kita dapat gaji melimpah, orang keliling kita boleh merasa gaji kita. Tak adalah isteri kata sejak dia bekerja 10 tahun tak pernah sekali pun saya tengok gaji suami saya. Kau sinilah apa lain. Kedekut amat. Nafkah tak pernah bagi ke isteri. Nafkah tak pernah bagi ke anak-anak. Bukan orang sini, orang tempat lain ni cerita tuan-tuan. Kita ada Allah. Isteri cerita tu menangis. Ni suami-suami yang belum kadar kediri lagi.

tuan-tuannya. Bukan sini, tempat lain ni tuan-tuannya. Belum sedar lagi. Jadi nak buat macam mana ustaz? Doalah yang baik-baik. Adakah kita rasa mustahil Allah Ta'ala akan ubah perangai dia? Tak mustahil. Jadi, jangan buruk sangka dengan Allah. Doa terus, doa. Kerah manalah hati manusia ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tu yang pertama. Sama-sama kita buru. Saya pun gitu juga. Daripada pagi, cari keberkatan tu. Ada majlis-majlis ilmu. Tunggu sekejap. 5 minit, 10 minit. Kita nak berkat tu. Berkat ni belajar sikit. Tapi faham banyak. Ustaz tu 13 tahun belajar luar negeri. Belajar agama Islam. Fiqahnya, tasawufnya, ulumul Qur'annya, usulul da'wahnya, macam-macam. Dan dia mengajar kita. Pakar, profesional dalam bidang dia. Cuma kita jual mahal, tuan-tuan. Pun bukan orang sini, orang tempat lain. Ha. Jual mahal. Ustaz buka kitab, dia belah. Alah, aku lagi tahu lagi daripada dia. Tuan-tuan, berkat tak? Nailah kita buru ke keberkatan itu. Yang kedua, dua dia cukup lah, bukan 20. Takkan tak ingat. Daripada pagi sampai ke malam, yang kita kejar ialah rahmat Allah. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Orang yang tak ada jiwanya kasih dan sayang, dia tak reti kalau sebut kasih sayang. Bila Rasulullah cium cucu dia, Hasan Husin, Atrab bin Habis, Atrab nama seorang sahabat, dia menangis tengok kelakuan Nabi cium dahi cucu dia. Kenapa menangis? Aku ada anak-anak dan cucu, aku tak pernah cium pun dahi dia. Tuan-tuan, orang yang dalam hatinya tak ada kasih sayang ni, tak usah sembang lah. Tak reti dia nak beri kasih sayang, dia tak reti dah. Kecuali dia sedar dan insaf. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Semua benda nak buat dia baca Bismillah. Dengan nama Allah. Yang sifat Allah itu Rahman, pengasih dan penyayang. Kau baking. Kau bengis. Lebih hebat dari Tuhan kamu tu. Bukan kata siapa-siapa ni. Kata korang orang lain ni tuan-tuan. Senyum pun susah. Orang tak hormat. Orang tua tak hormat. Orang tua pula tak hormat orang muda. Sisikit berkelahi, sisikit berkelahi. Muka ketat, masam. Tak marah siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, kita ni ejen kasih sayang. Tuhan yang cipta kita, sifat dia penyayang tau. Jadi kita kena sebarkan sifat kasih sayang. Bukan sebarkan permusuhan, perbalahan. Nak jadi apa kita? Tuan-tuan, buru rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang. Allah kasih tak kita? Allah sayang tak kita? Allah Rabbi. Tuan-tuan, cuba rasakan belayan Allah. Nafas yang kita lepaskan. Lepas nafas. Lepas tu tarik balik. Ini sifat kasih sayang Allah. Jantung yang berdegup ni sebagai tanda. Hei manusia. Aku sentiasa komunikasi dengan kamu. Communicate. Bah dia sentiasa ada ni. Jantung yang berdegup ni sebagai tanda bahawa Allah every second dia sedang ingat pada kita. Kalau Allah lupa kita, fa'ansahum, maka Allah juga akan melupakan kamu. Kalau Allah lupa kita ni apa jadi? Lupa 2 second aja. Habislah tuan-tuan, arwah dah kita. Tajuk kita malam ni pada bab kematian. Dan kitab kita ni dah sampai pada muka surat 24 kalau tak salah. Kalau saya silap, tolong tegur lah. Baik tuan-tuan, berkait dengan rahmat ni, kita ingat amaran Nabi. Inzar kepada Rasulullah SAW tentang rahmat.

Apa dia tuan-tuan? La yudkhilu ahadan, tidak akan masuk seseorang itu ke dalam syurga only dengan amalan soleh. Only. Nabi tak sebut dah pasal orang putih tu. Tidak ada seorang pun masuk syurga hanya dengan amalan soleh sahaja. Ni bagi orang yang berbangga-bangga dengan amalan dia. Aku tahajud tiap-tiap malam. Tahajud sekali pun tak pernah. Dia bangga. Dia tak tahu masa dia bangga ujub tu lah Allah Ta'ala hapuskan pahala dia. Habis. Aku dah 5 kali umrah. Kau sekali pun tak umrah. Apa hal? Tuan-tuan. Masa tu juga hapus habis pahala umrah. Nabi sebut tidak ada seorang pun masuk syurga hanya dengan amalan sahaja. Kita yang beriman ni kita kena risau bila Nabi cakap macam tu. Ustaz sana sebut amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, berimanlah dan beramal solehlah, berimanlah beramal solehlah. Dalam hadis ni dia sebut tak ada seorang masuk syurga hanya dengan amalnya. Tapi jangan baca hadis tu separuh, panjang lagi hadis tu. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar daripada api neraka, tak ada seorang pun, hanya dengan amalan. Betul. Sahabat tanya pula, kamu juga ya Rasulullah? Aku pun sama. Walaupun aku ni Nabi, walaupun aku ni kekasih Allah, tak ada seorang masuk syurga hanya dengan amal. Tapi bukan maknanya mulai hari ini kita tak salah beramal. Bukan begitu. Lagi beramal, lagi generate rahmat. Maknanya kena banyak amalan. Dah beramal pun masih belum ada jaminan lagi. Kamu juga ya Rasulullah, aku pun sama. Ada ujung. Illa birahmatillah. Kecuali kamu masuk syurga bukan setakat dengan amal sahaja, tapi dengan rahmat Allah. Dan tidak boleh kamu melepasi neraka itu hanya dengan amal, kecuali dengan rahmat Allah. Tuan-tuan bayang, amalan dah banyak ni. Umrah, haji, sedekah, puasa Ramadan, banyak dah ni. Solat tak tinggal, solat jemaah lagi. Tapi tak dapat rahmat. Rahmat tu apa? Kasih sayang. Mudah je. Kita sama-sama cek tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan cek. Ada tak kita buat perkara-perkara yang Allah jadi tak sayang? Itu yang soalannya. Dalam bab rahmat ni, ada tak kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka? Allah Ta'ala dicabut sentap rahmat dia. Lawan pada rahmat, murka Allah. Allah tengok tu marah pada kita. Allah dia reti marah. La ilaha illallah. Allah tak reti marah. Jadi tuan-tuan, mukadimah kita, marilah sama-sama kita je buru rahmat Allah. Kalau ada benda-benda yang kita buat, orang pun tak tahu kita buat. Contoh kita ambil duit orang, kita rasuah bawah meja, memang bawah meja tak nampak. Lepas tu kita pergi haji dengan harapan Allah ampunkan dosa rasuah. Tak, dia tak akan diampunkan. Hadis Rasulullah tu terang-terang sebut, orang yang menghimpunkan duit dia kemudian pergi menunaikan umrah, tidak ada umrah baginya. Macam mana cara nak buat? Pulangkan balik duit orang tu. Yang kau merasa perasaan duit kau tu apa? Pulangkan balik. Ambil harta anak yatim, pulangkan balik. Kemudian taubat pada Allah. Barulah Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat. Baik tuan-tuan, itu bukan cerita dongeng. Ni, kita yang nak menghadapi kematian ni, kena pastikan bahawa kita sentiasa dalam rahmat Allah.
bukan dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muka surat 24 dalam salah satu khutbah Khalimah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Ya, ini dah banyak kali dah saya sebut. Tuan-tuan ingat ke tak? Dia tahulah. Ustaz-ustaz lain pun saya dengar masjid ni cakap benda yang sama. Cik tengok bekal kita. Tuan-tuan, kematian ni berlaku bila-bila masa. Hari ni lagi pula. Dia keluar pagi bersama dengan anak dia umur 12 tahun. Pakai nikab. Nampak mata lah. Okey lah tu. Memandu. Tanker 32 ribu liter tu terbalik atas jalan. Hempak kereta dia. Boleh tak kita nak lari? Mana keluar pagi tu sampai kiamat tak balik-balik dah. Tuan-tuan bayang suami dia yang duduk di Negeri Sembilan tu. Apa punya sedih tu tuan-tuan. Ya. Jasad isteri pun tak ada. Itu dia syahid, insyaAllah syahid dunia. Kita ni sedang ke arah situ tuan-tuan. Jadi akrabkanlah diri dengan Allah supaya Allah beri yang baik-baik pada kita, Allah beri yang elok-elok pada kita. Tengah jogging terlentang mati, mudah aja hari ni tuan-tuan. Tengah mesyuarat tersembat atas meja mesyuarat, meninggal terus. Mudah aja hari ni. Keluar sekejap pergi beli susu anak. Keluar sekejap pergi beli buku-buku untuk anak nak sekolah besok. Tak balik-balik dah abah dia. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang kematian ni, dia berbalik kepada berapa banyak perancangan yang kita nak buat. Kadang-kadang perancangan tinggal perancangan saja. Tak ada daya upaya langsung kita ni tuan-tuan. Misteri kematian ni. Ada yang sebut kematian ni adalah satu ancaman kepada manusia yang tak dapat nak disembuhkan lagi dah. Antara kita yang ada malam ni, ada yang meninggal dulu. Bukan nak takut tuan-tuan. Tak saya ya. Ada yang subuh besok. Maknanya begitu power ni kita. Walaupun kita seorang raja sekalipun, kita nak kata aku lama lagi, 100 tahun lagi, tak boleh. Tak mampu kita. Alah, kejap lagi orang tengah solat pun meninggal, orang tengah ceramah pun meninggal, penceramah pun kena di insurans sekali tuan-tuan. Solat orang tengah azan. Ada masjid saya datang baru ni, seorang orang muda lagi tengah azan dah. Ayyalal falah, boom tumbang, tinggal terus. Ialah cara kematian tu, itu yang kita hendak. Tapi tiba-tiba, bila tiba-tiba kita tak dan panggil isteri kita, abang rasa abang nak pergi dah ni. Jadi tolong sikitlah tugas-tugas selepas ni. Ada duit sikit ni, nombor-nombor pin-pin nombor bank ni, ambil ni. Kalau abang tak panjang ni, tolong keluarkan duit-duit ni. Ni sedekah sikit ke anak yatim. Tuan, kadang-kadang tak dan nak buat. Maknanya apa tuan-tuan ya? Beruntunglah orang yang sentiasa bersedia. Maka rugi menyesallah orang yang menangguh. Akhirnya pum, mati, meninggal dunia. Banyak perkara untuk boleh buat. Ada satu masjid saya pergi jemputan ceramah. Balik tu pak imam dia tak sampai rumah. Boom, dilanggar tengah jalan. Dia keluar semayang, dengar ceramah, itulah yang terakhir dalam hidup dia. Lepas daripada isyak tu jadi pula kita jadi semayang jenazah lah jadinya. Tuan-tuan muslimin muslimat, bekal. Semua orang perlu bekal. Tuan-tuan nak balik rumah kejap lagi, sekurang-kurangnya motor tuang minyak, itu bekal lah.
Tuan tuanglah RM1 minyak. Contohlah, tak ada orang tuang RM1 tuan-tuan ni. Musim-musim subsidi ni ulu kat pengenalan lah. Tak sampai rumah. Bekal tak cukup. Baik tuan-tuan, sesekali tinjau kita punya akaun akhirat. Cukup tak perjalanan kita? Cukup tak bekal kita? Di samping tu ada tak benda-benda yang kotor-kotor ni kita bawa berjalan? Najis-najis. Ya? Kalau ada, tinggalkanlah. Buang habis tuan-tuan ya, persediaan kita. Jadi orang yang ingat mati ni bermakna orang yang sentiasa bersetia pada bilu-bilu masa. Kalau ingat mati, saya rasa semua ingat mati. Nak tahu mati? Tahu. Orang tengah berjudi pun dia tahu. Lu berjudi, lu tahu tak kejap lagi mati? Tahu kejap lagi mati dia tahu. Tapi persediaan. Tahu tak kita nak pergi ke mana lepas ni? Tahu tak kita ada sesuatu yang sedang menunggu sekarang ni? Yang pertama, sakaratil maut. Setiap individu kena lalui keadaan tu. Sakarat artinya mabuk. Mabuk mati. Sebab tu orang tengok bila dah dekat nak meninggal tu, pelik-pelik aja perangai. Mabuk. Jalan macam ni punya benggang-benggok, dia nampak lurus. Batang pokok besar pun dia tak nampak. Sebab dah sampai ajal dia. Baik, tiap-tiap orang termasuk saya yang bercakap ni tuan-tuan, dah disiapkan ajal dia. Cuma tak ada seorang pun kita tahu bila. Bila sebenarnya? Supaya kita sentiasa bersedia. Baik tuan-tuan, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Oleh kerana itu, jadikanlah taqwa kepada Allah sebagai

55 minit tengah hari. Itu dia tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Di Balik Tabir Kematian bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nur Azli bin Aziz. Dan insyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama hari esok. Dan ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Berakhirnya ceramah pilihan itu tadi, maka berakhirlah ya tugasan saya menemani anda menerusi Zembesona seawal 10 pagi hingga hampir copeng-copeng dah ya ke 2 petang hari ini. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Ya, mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan, tersalah bicara, tersilap bicara dan sebagainya lah ya. Saya insan-insan yang biasa sahaja. Okey, insyaAllah kita bertemu kembali menerusi Zone Aktif 6.10 pagi hari Selasa dan Rabu bersama saya dan juga Azah Aziz. Dan kejap lagi anda akan ditemani bersama dengan DJ Ben menerusi Zone Up. Apa khabar weh? Bye-bye. Assalamualaikum. Jaga diri.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Kalau anda nak tahu apa yang menarik aktiviti program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pang FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau yang masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Jom follow sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu dan selamat petang. Saya ucapkan kepada anda setia bersama kami di Pang FM. Baik, hari ini Sabtu 22 Ogos 2026. Terima kasih DJ Atirah yang telah temani anda selama 4 jam dalam zon pesona sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang dah pun bersama kami sejak awal pagi tadi. Dan buat yang baru saja buka radio dan memilih Pang FM sebagai teman petang anda, terima kasih kerana terus bersama-sama kami. Dan buat yang sedang memandu, hati-hati jalan raya. Semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mungkin waktu ini tengah santai di rumah bersama keluarga ataupun mungkin orang kata tengah keluar cari makan petang kan. Jadi apa saja aktiviti anda hari ini, semoga hujung minggu anda berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang mengembirakan, insyaAllah. Dan untuk petang ini, sekejam 6 petang, saya Ben akan teman dengan anda dalam zon Apa Khabar Weh. Baik, macam biasa kita mulakan petang Sabtu kita dengan satu segmen yang cukup sinonim dengan nostalgia, iaitu segmen Hit 90. Dan satu jam ini kita akan kembali mengimbau lagu-lagu hebat yang pernah menjadi kegilaan suatu ketika dulu. Dan lagu yang mungkin pernah temani zaman sekolah anda, zaman remaja, zaman bercinta kan. Jadi ataupun mungkin ada lagu yang bila dengar saja intro dia, terus kita ingat seseorang kan. Jadi kita bawakan semula deretan lagu hebat era 80-an dan 90-an, khas buat anda yang masih menggemari lagu-lagu malas segar dan tak pernah lapuk di zaman. Dan sepanjang petang ini juga, kalau anda nak buat peminta lagu, kirim salam atau nak dedikasikan ucapan untuk seseorang yang istimewa, boleh terus hantarkan WhatsApp kepada kami di 010-320-7448. Baik, kita buka Hit 90 petang ini dengan sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kegemilangan rock Melayu era 90-an. Dan sebuah lagu yang walaupun sudah melebihi orang kata usianya 30 tahun, bila intro dia dimainkan, ramai yang masih boleh terus kenal lagu ni. Sebenarnya, Kata Pujangga, nyanyian kumpulan Iklim dengan vokal ikonik Allahyarham Salim. Lagu ini dimuatkan dalam album Iklim yang diterbitkan pada tahun 1994 dan merupakan antara lagu yang terus dikenang oleh peminat muzik rock Melayu. Dan untuk pengetahuan anda, melodi lagu ini dicipta oleh Azam Dungon, manakala liriknya ditulis oleh Aris Ariwatan. Dan menariknya, kekuatan lagu ini bukan sekadar pada melodi rocknya, tetapi juga pada lirik yang penuh dengan emosi dan bahasa yang cukup beautiful. Dan sebab itu, sampai hari ini, lagu-lagu Iklim masih ada peminatnya. Jadi bila kita dengar suara Allahyarham Salim tu, kita terus kembali rasa zaman ke, orang kata zaman 90-an kan. Jadi kita kembali sekejap ke era rock Melayu. Kita imbas semula kenangan, mungkin nostalgia dan lagu-lagu yang pernah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Inilah sebenarnya Kata Pujangga, Iklim di Pang FM, satu pilihan.

0: Borok Santai dalam loyak pahang.
1: Atuk gajo pahlawan gago. Atuk gajo pahlawan.
0: Penyampai Zon, apa khabar weh?
2: Lengkap pahang.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan masih bersama saya, Ben, dalam zona Pekabar Wis. Sekarang dah pun 3-2 minit petang. Petang-petang macam ni, Adia dah fikir ni, nak makan apa? Kejap lagi dah masuk pukul 3 ni kan. Ada yang tengah mungkin sambung kerja waktu ni, ada yang sedang memandu, dan ada yang dah mula kira berapa lama lagi nak habis waktu kerja, yang bekerja hari ni sama bekerja. Jadi tak kisahlah apa yang korang buat waktu ini, jadi layan je Pang FM. Sebab untuk waktu ini, saya bagi peluang untuk anda untuk pilih lagu. Jadi ada lagu yang korang ingin nak dengar, atau ada seorang yang korang nak kirim lagu kan. Jadi terus WhatsApp pada kami di 010-320-7448. Bagi nama, lagu pilihan, dan tulis sekali ucapan atau dedikasi anda. Jadi tak perlulah ayat formal-formal, bunga-bunga tak perlu lah. Tulis je macam mana korang nak cakap dengan orang tu, dah cukup. Okey. Baik, yang pertama diterima daripada Kak Asmah Segeraup. Kak Asmah nak tunjukkan lagu ini buat pendengar Pang FM nombor 1, dan buat Puan Yati yang melangsungkan puteri sulungnya hari ini di Dewan Jubli Perak Raup Pahang. Selamat pengantin baru, semoga dipermudahkan urusan hari ini, dan tak lupa juga buat DJ yang ceria sokmo. Terima kasih Kak Asmah. Dan Kak Asmah nak tunjukkan lagu ini buat semua pendengar Pang FM dan DJ Ben. Katanya on the way kenduri kahwin di Dewan Jubli Perak Raup ni. Hati-hati Kak Asmah, dan selamat pengantin baru buat pasangan deraja sehari. Dan Kak Asmah nak minta lagu Kompang di Palu, nyanyian Wahida dan juga Izam EYE. Dan seterusnya diterima dari Wak Manan, nak dengar lagu Apa Nak Dikatau daripada Blues Gang. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.14 minit petang. Sekejap je masa berlalu eh. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima daripada Kak Mah Lembah Kelau. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Kak Mah nak minta lagu daripada kumpulan Fabian. Untuk semua pendengar setia bersama Pang FM, selamat hujung minggu. Terima kasih DJ Ben katanya setia melayani kerenah pendengar Pang FM. Sama-sama Kak Mah. Dan seterusnya diterima dari Kak Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang Cik Kiah. Nak minta lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah. Diucap dengan ucapan selamat petang semuanya yang mendengarkan Pang FM. Semoga sahabat-sahabat mengenali Cik Kiah Rompin dalam keadaan ceria selalu. Terima kasih Cik Kiah Rompin. Dan seterusnya diterima dari Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Yang berkonti, terima kasih. Hari ini sihat-sihat selalu Acik Kiah dan Cendewasi. Nak minta lagu nyanyian EYE, Serumpun Kasih, untuk diri sendiri dan anak-anak di Bukit Ibam, dan kawan-kawan Pang FM semua, dan kawan-kawan di Rompin iaitu Rokiah. Sama mendengarkan Pang FM. Terima kasih Acik Rokiah. Okey, ada lagi pada sahabat-sahabat kita yang hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu. Sebentar nanti saya akan tunaikan. Jadi saya nak tunaikan dulu permintaan Kak Mah Lembah Kelau, Kak Rokiah Rompin dan juga Acik Rokiah. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Baik, sekarang dah pun 3.31 minit petang. Kalau anda nak tahu apa yang menarik, aktiviti, program dan info terkini pada kami, jadi jangan lupa singgah ke media sosial Pang FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau yang masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Jom follow sekarang. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima daripada Hanafi Pekan. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat petang DJ Ben. Selamat petang, saya Hanafiah dari Pekan. Nak minta lagu Mencari Mimpi, nyanyian Azlina Aziz. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Pang FM dan untuk diri sendiri. Baik, terima kasih Hanafiah dari Pekan. Seterusnya daripada Kak Long Wati. Kak Long Wati, assalamualaikum DJ yang sedang bertugas. Waalaikumsalam, saya Kak Long Wati dari Mat Kilau Jerantuk. Nak tujukan lagu Kenangan Mengusik Jiwa, nyanyian A. Ramli. Istimewa untuk ibu tercinta, tercomel saya Nuraini binti Mak Yasin yang berada di Felda Tersang 3 Raub, dengan ucapan Mak rindu Kak Long ketu katanya. Mak, saya pendengar setia Radio Malaysia Pang FM, tak jemu-jemu dia dengan ceroteh DJ. Terima kasih. Okey, Kak Long nak minta lagu nyanyian Mengusik Jiwa, nyanyian A. Ramli. Dan seterusnya daripada Sahidan Taker.
1: Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas di Konti Sihat ke?
0: Sihat, Alhamdulillah.
1: Ben dah makan?
0: Alhamdulillah dah makan.
1: Saya nak tunjukkan lagu buat kawan-kawan saya di rumah. Saya nak tunjukkan lagu daripada Kumpulan Grand, Rasidah Sebelah Hati. Lagu ni ditujukan buat semua pendengar Pang FM, termasuklah DJ Ben. Semoga terhibur.

0: menghibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbual santai dalam loyak Pahang. Lengkap Pahang lengkap.
2: Okay, kamu okay. Kamu okay, aku okay. Kami okay, semua okay. Semua okay, kami okay.

Dengan mengusik jiwa Iram Lee dan juga Jeffrey Dean baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 3.45 minit petang. Dan sebagai panduan kita bersama untuk muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah ialah pada pukul 4.28 minit petang. Baik, saya nak tunaikan seterusnya permintaan diterima dari Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam Zeni dari Triang. Nak minta lagu kumpulan Gravity bertajuk Aduhai Malang Aduhai Sesalan, dengan ucapan kepada sahabat security guard, selamat bertugas menjalankan tanggungjawab yang jujur dan amanah, katanya kepada Ben, selamat bertugas. Terima kasih Zeni. Dan seterusnya diterima dari Kak Siti Hawa Chini. Akan nak minta lagu Ku Pendam Biarpun Parah oleh Herman Tino, dengan ucapan untuk semua sahabat mendengarkan Pang FM. Untuk Kak Siti Mempaga, tengah sakit perut tu, pergilah klinik katanya. Untuk Rozi Pai Pasir, macam mana tadi Rozi? Ini macam bersembang ni. Tak tahu lagi keadaan Rozi macam mana, tak dengar berita katanya. Semoga sihat, diberi kesihatan yang baik hendaknya. Dan untuk terima kasih untuk band kerana layan peminat-peminat Pang FM. Terima kasih Kak Siti Awa. Kejap lagi saya akan tunaikan permintaan kat Siti Awa, okay? Dan seterusnya diterima dari Yusri Bera. Yusri dari Bera nak dengar lagu dari Panji bertajuk Semilir untuk semua pendengar Pang FM. Terima kasih Yusri. Dan seterusnya daripada Suzana Bukit Ibam nak dengar lagu daripada Ratu Rock Ella, iaitu Sembilu. Semoga siap-siap belaka katanya untuk semua pendengar-pendengar Pahang FM. Sama-sama katanya. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada Zeni, Kak Siti Awu Cini, Yusri Bera dan juga Suzana Bukit Ibam. Dan ada lagi pendengar-pendengar kita yang tak sempat saya tunaikan. InsyaAllah selepas Hasan nanti saya akan tunaikan permintaan anda. Baik, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Hello, Sembilu baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 47 minit petang. Masih bersama saya Ben dalam zona Pekabar Wis sehingga jam 6 petang nanti. Baik, saya nak tunaikan permintaan terakhir diterima dari Saadia Osman Kemayan. Nak dengar lagu dari Warisan bertajuk Hujan Esok, ditujukan buat DJ Ben. Semoga ceria-ceria dan terima kasih. Dan seterusnya, daripada Kaisha dari Mengkuang, nak dengar lagu dari Iklim bertajuk Sungguh buat semua pendengar Pahang FM, semoga ceria-ceria hendaknya. Dan seterusnya, yang terakhir diterima daripada Zulaika dari Melaka, nak dengar lagu dari Zena Zain, Terlerai Kasih, ditujukan buat semua pendengar, semoga ceria-ceria hendaknya. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada muslimin dan musliman, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.28 minit petang. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Viren. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang taman.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu merasakan bahawa kamu sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang buat baik dengan kita, kita tak ada apa nak bagi kepada dia. Maka bila kita teringat akan kebaikan dia, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada orang itu, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, faham.

semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Kita dah pun masuk ke jam terakhir Zon Apa Khabar Weh bersama saya Ben. Dan yang sedang memandu ketika ini, hati-hati jalan raya. Kalau perjalanan anda tu jauh, jangan tergesa-gesa. Jadi biar lambat sikit, tak apa, asalkan selamat sampai ya. Dan yang tengah kerja, walaupun hari ni hari Sabtu, tak semua orang cuti hari ni kan. Dia masih kat pejabat, kat kedai, kat tabuk kerja, kat mana lagi, kat kilang, hospital, jalan raya. Jadi semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Dan yang tengah berniaga waktu ni, melayan pelanggan, semoga murah rezeki, banyak jualan hari ni ya. Yang tengah mengemai rumah, masuk, basuh, tengah berehat selepas seminggu bekerja. Dan mungkin juga ada yang petang Sabtu ni tengah buat family jalan-jalan kan. Ada buat pergi makan, pergi beli barang kan. Dia tengah cari, orang kata petang-petang ni datang dari Rauk, mungkin datang Kuantan cari tempat minum petang kan. Dia juga yang tengah duduk santai kat rumah. Dan ada juga yang kata, ay, Sabtu ni aku nak rehat je, tak nak ke mana-mana. Itu pun satu pilihan yang sangat baik sebenarnya. Jadi apapun aktiviti anda hari ini, saya harap Pang FM terus jadi teman anda. Dan kepada semua pendengar Pang FM di seluruh Pahang, dari mana sahaja anda berada, saya nak ucapkan selamat hujung minggu. Dan semoga petang Sabtu ini memberikan sedikit ruang untuk kita berehat, luangkan masa dengan keluarga dan kumpul semula tenaga selepas sibuk sepanjang minggu. Dan kalau hari ini mungkin bukan hari yang terbaik untuk anda, tidak mengapa, rehatkan diri, tenangkan fikiran dan kita cuba lagi esok. Baik, untuk pendengar Pang FM, kita nak bawakan anda seketika suasana dan perkembangan terkini dari Sub Mas Selangor. Temasya yang menghimpunkan atlet-atlet terbaik dari seluruh negara ini sememangnya sentiasa dinanti-nantikan, dan pastinya tumpuan kita juga terarah kepada kontingen Pahang yang ketika ini sedang berjuang membawa nama negeri. Dan untuk mengetahui lebih dekat perkembangan serta perkabaran terkini dari Selangor, kita bersama rakan setugas kita Nasri Aswad yang kini sedang buat liputan di sana. Jadi tanpa membuang masa, kita terus saja bersama Nasri dengan laporan harian Sukma hari ini. Baik, silakan Nasri.
1: Selamat kembali bersama dengan kami di Pang FM, satu pilihan. Pastinya untuk hari ini, kita masih lagi nak kongsikan bersama dengan anda di Tamasya Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan untuk hari ini, kita dah masuk hari yang ke berapa dah, hari ini Sabtu. Berbaki lagi 2 hari lah kalau diikutkan. Baki lagi 2 hari untuk orang kata tamatnya Tamasya Sukan Malaysia ke-22 kali ini, yang mana tamatnya Tamasya ini pada 24 Ogos 2026. Dan sebelum kita meneruskan laporan dan juga kedudukan dan sebagainya lah, kutipan pingat dan sebagainya untuk Koti Jepang hari ini, terlebih dahulu saya nak kongsikan bersama dengan anda kedudukan pungutan pingat yang mana dikemaskini untuk hari ini. Jom kita nak teruskan dengan kedudukan yang pertama. Kedudukan teratas pastinya tuan rumah dengan kutipan pingat emas 65 pingat emas, 52 perak, 47 gangsa. Diikuti Terengganu berada di tangga kedua, 34 emas, 33 perak, 28 gansa. Wilayah Persekutuan berada di tangga ketiga dengan kutipan pingat 33 emas, 35 perak, 33 gansa. Dan Johor berada di tangga kelima, manakala Pahang berada di tangga ketujuh dengan kutipan pingat 25 emas, 16 perak, 27 gansa, dan menjadikan keseluruhan kutipan pingat sepanjang Tamasya Sukan Malaysia ke-22 2026 adalah 68 kutipan pingat emas. Itu adalah kedudukan terkini yang saya kongsikan bersama dengan anda. Dan seterusnya pula, kita nak ke abang kata sukan-sukan, jenis sukan yang dipertandingkan. Sebabnya kita ada 25 pingat emas, 16 pingat perak dan 24 pingat gansa. Menerusi beberapa acara dan juga sukan yang dipertandingkan, yang mana kalau diikutkan untuk hari ini ada juga pusingan apa kata sukan memanah bagi acara berpasukan lelaki recurve, yang mana kita berjaya hanya membawa pulang sekadar pingat perak, dan ada beberapa lagi sukan. Dari kita nak teruskanlah dengan keputusan sukan dari masa ke semasa ini dia. Jom kita mulakan dengan sukan yang pertama, yang mana berlangsung di sebelah pagi tadi. Antaranya kita ada akuatik gaya bebas lelaki, sukan akuatik acara 400 meter gaya bebas lelaki, dan juga acara 100 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki, yang mana masing-masing menunjukkan dari segi inilah orang kata menerusi atlet kita, dan ranking ke 18 dan juga 19 untuk acara 100 meter gaya kupu-kupu lelaki, kuat kupu-kupu lelaki dan juga gaya bebas lelaki. Dan seterusnya pula untuk sukan akuatik, acara 200 meter gaya kuat dada lelaki, menerusi atlet kita Wong Jing Lee sekadar berada di ranking ke 18 dengan catatan masa 2 minit 41 saat. Dan seterusnya pula untuk karate, komite individu lelaki 84 kg, di mana Pahang bertemu dengan Kelantan, Pahang menang 1-0. Dan untuk e-sport, bagi e-chess rapid wanita, kita bertemu dengan Negeri Sembilan dan keputusannya kita tewas, dua atlet kita kedua-duanya tewas bertemu dengan Negeri Sembilan. Dan seterusnya pula untuk e-football, bagi sukan e-sport, menerusi atlet kita dan pasukan Pahang bertemu dengan Negeri Sembilan, menang 1-0 ke atas Negeri Sembilan. Dan seterusnya pula untuk karate kumite individu lelaki 84 kg, Pahang bertemu dengan Terengganu, Pahang menang dan layak ke separuh akhir. Dan seterusnya pula untuk e-sport Mobile Legends Bambang wanita kumpulan A, peringkat kumpulan A, menerusi atlet kita, di mana Pahang bertemu dengan Kedah, kita menang 1-0. Dan seterusnya pula untuk Lombok, men's force, acara men's force, bagi Lombok ni kita layak ke suku akhir. Okey, di mana kita bertemu dengan Sarawak tadi. Dan seterusnya badminton, keputusan penuh kita tewas kepada Johor, kepada Kedah 19-21, 16-21. Dan seterusnya pula untuk badminton perseorangan wanita, kita tewas ke atas Perak 15-21, 13-21. Dan seterusnya pula untuk karate komite individu lelaki 84 kg, menerusi Muhammad Haziq bertemu dengan Perak, kita tewas 3-6 dan kita layak untuk bronze medal lah. Dan seterusnya pula kita ke acara dan juga sukan yang dipertandingkan untuk hari ini. Macam tadi pun kita ada perlawanan rugby dan sebagainya lah. Jadi keputusannya untuk takraw regu lelaki, kita tewas ke atas Perak 1-2. Dan seterusnya pula untuk pingpong perseorangan individu, yang mana perseorangan lelaki, Brandon Yu Yang Zi tewas ke Negeri Sembilan 1-3. Dan seterusnya pula untuk e-sport, kita tewas lagi dengan Sarawak 0-1. Dan untuk e-sport Street Fighter lelaki, kita tewas ke atas Sabah. Dan untuk seterusnya memanah, bagi ruang berpasukan lelaki recurve, okay, dan ini separuh peringkat separuh akhir, menerusi atlet kita Haika Danish, Amirul Haziq dan juga Ikmal Tizarif. Dan kita layak ke peringkat akhir, Pahang bertemu dengan Sarawak, kita menang 5-3 dan kita layak ke peringkat akhir. Dan seterusnya pula untuk karate komite individu wanita 61 kg, menerusi atlet kita Syamita anak perempuan Vilaman bertemu dengan Perak, kita menang 2-0 dan kita layak ke separuh akhir. Dan seterusnya pula untuk apa orang kata keputusannya tadi, bagi karate tadi kita bersama dengan Syamita anak perempuan Vimalam, yang mana ke peringkat separuh akhir bertemu dengan Sabah, kita tewas 0-9 dan kita bawa pulang pingat gangsa. Dan seterusnya pula untuk gimnastik, sukan gimnastik, gelang ataupun ring untuk lelaki, peringkat akhir, menerusi atlet kita Khalis Syafiq, dan kita berjaya membawa pulang pingat gangsa menerusi sukan gimnastik artistik lelaki. Dan untuk Muay Thai 48 kg, gimana Pahang tewas tewas point 22-25, yang mana inilah orang kata agak mengejutkan jugalah sebabnya tewas point kan. Macam semalam kalau diikutkan, kita menang TKO. Dan seterusnya pula untuk memanah, tadi memanah recurve berpasukan lelaki, kita tewas kepada Johor 2-6 dan kita bawa pulang pingat Perak. Dan seterusnya pula untuk beberapa sukan lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda sebelum saya bergerak ke stadium hoki untuk menyaksikan perlawanan hoki bagi acara lelaki. Siapakah yang akan mara ke peringkat akhir? Itu kita doakan semoga Pahang akan terus kemara peringkat akhir, separuh akhir. Nah, kita nak tengok untuk seterusnya bagi sukan hoki lah. Dan kita nak ke sukan karate komite individu lelaki 84 kg, yang mana kita layak ke peringkat penentuan pingat gangsa menerusi atlet kita Sanjeev Raj, anak lelaki Raja Shikaran, yang mana berjumpa dengan Negeri Sembilan tadi. Dan seterusnya pula untuk e-sport Street Fighter lelaki peringkat kumpulan, yang mana Pahang bertemu dengan Selangor melalui Liu Wai Hong, dan Pahang menang ke atas Selangor 3-2. Itu antara keputusan-keputusan yang menarik dapat kita kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Dan jangan lupa untuk malam ni, insyaAllah kita akan bersama lagi bagi keputusan acara-acara sukan-sukan yang dipertandingkan pada hari ini, dan juga rangkuman untuk hari ini dalam info sukan, insyaAllah. Apapun, kita kembali dulu bersama dengan rakan setugas di Koti Utama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Nasir Aswad atas perkongsian dan laporan terkini dari Sukma Selangor. Jadi semoga terus dipermudahkan segala urusan buat Nasir sepanjang menjalankan tugasan di sana. Dan sudah pasti tentunya kita sama-sama doakan agar kontinjen Pahang terus bersemangat, terus fokus dan mencipta lebih banyak kejayaan untuk negeri yang kita cintai ini. Baik, itu tadi laporan harian Sukma hari ini khas untuk pendengar Pahang FM. Jadi teruskan bersama kami, kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet Pahang. Jadi terus bersama kami, Pahang FM.

0: FM.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekadar pukul 5.54 minit petang. Baik, saudara, kita dah pun berada di punya zone apa khabar weh bagi edisi 22 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang masih sedia bersama saya Ben di Pang FM, walau di mana saja anda berada. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang sedang memandu, pandu elok-elok, yang mungkin dah sampai rumah rehat betul-betul, yang masih bekerja, teruskan semangat. Dan selepas ini siaran Pang FM akan teruskan bersama rakan setugas DJ Hazwan yang akan bawakan anda dalam zon durani sehingga jam 9 malam nanti. Yang pasti banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang akan temankan anda malam ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semuanya dan terus setia bersama Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat Pang FM, walau di mana saja anda berada, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih bekerja, yang sedang bersantai bersama keluarga, dan juga yang setia menjadikan Pang FM sebagai teman di hati. Terima kasih kerana terus bersama kami. Saya Hazwan menemani anda dalam Zon Nurani hari ini untuk 3 jam santai-santai dan tenang-tenang, penuh pengisian dan lagu-lagu pilihan sehingga jam 9 malam nanti. Okey, baik. Hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sedikitlah perkongsian pengisian hari ini pada pukul 6.30 minit petang nanti. Kita akan ada segmen Sri Kandi dan Azan Maghrib bagi kawasan Kuantan Pekan Wazam Shah akan berkumandang pada jam 7.18 minit malam. Dan pada pukul 8 malam nanti, kita akan ada berita khabar ringkas dan Azan Isyak bagi kawasan Kuantan Pekan dan Wazam Shah juga akan berkumandang pada pukul 8.29 minit malam sebelum pukul 9 malam nanti. Di hujung segmen Zon Nurani hari ini akan ada berita utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Apa-apa pun santai-santai kita hari ini di hari-hari Minggu. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Sam.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpan dalam beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh.
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen

0: Gandhi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen

0: Tan Di, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Bercerita mengenai seorang wanita yang kita ambil ibrahnya dari surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ummu Kultum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ummu Kultum merupakan seorang anak yang lahir dari seorang bapa yang sangat kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapanya sanggup pergi ke Yasrib dan pulang semula ke Mekah semata-mata hendak mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Uqbah juga antara musyrikin yang bertanggungjawab dalam membaling najis unta kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang mendirikan ibadah di hadapan Kaabah. Uqbah terkenal sebagai seorang penyair dan pemidato yang hebat. Malangnya, kehebatan yang ada pada Uqbah digunakan untuk menentang baginda Rasulullah. Meskipun begitu, anak gadisnya Ummu Kultum tumbuh sebagai seorang yang amat mencintai agama Islam dan berusaha bersungguh-sungguh menyembunyikan keislaman daripada bapanya sendiri kerana ingin menjaga keimanan dia. Subhanallah, bunga yang mekar dari dahan yang penuh berduri. Akibat penentangan yang hebat di Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Wanita-wanita yang telah memeluk Islam tidak turut serta dalam penghijrahan berkaitan kerana pada ketika itu sangat kuat pengaruh jahiliah dalam kalangan masyarakat menyebabkan tidak ramai wanita yang memeluk Islam lantaran wanita pada zaman tersebut tidak mempunyai nilai kepada diri mereka sendiri tetapi hanyalah menjadi satu entiti yang dimiliki oleh suami ataupun keluarga. Walau bagaimanapun, dalam ayat yang ke-10 surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan kesungguhan wanita-wanita ini apabila berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ummu Kultum telah mengetuai delegasi wanita-wanita untuk berhijrah bersama-sama mengembara sejauh 400 hingga 500 kilometer demi kerana Allah dan Islam yang tercinta. Masya Allah, hebat bukan? Perlu diingatkan, pada ketika itu perjalanan dilakukan dengan menaiki unta dan berjalan kaki. Lama perjalanan mereka, teguh dan kuatnya keimanan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggelar mereka ini dengan gelaran mukminat yang menggambarkan mantapnya keimanan mereka. Wanita yang merupakan golongan yang lemah tetapi atas dasar keyakinan dan iman yang teguh kepada Allah tadi, mereka sahut seruan berhijrah dengan penuh kekuatan yang luar biasa. Ummu Kultum juga telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beroleh syurga yang kekal abadi dan jaminan untuk memiliki pengakhiran kehidupan yang baik. Apalagi kita sebagai hamba Allah inginkan melainkan jaminan Allah untuk kekal bahagia di akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Bukan mudah meninggalkan suami yang dicintai, suami yang ditaati sebelum ini, suami yang dikasihi penuh sepenuh hati. Tetapi kerana kufufuran seorang suami, maka mereka memilih cinta ilahi. Lalu pergi meninggalkan sang suami, meninggalkan keluarga untuk melalui jalan yang sangat sukar. Keputusan meninggalkan suami dan keluarga ini setelah 15 tahun wanita-wanita ini bersabar dan berdakwah. Ummu Kultum tidak lari meninggalkan keluarga atas kerana ingin memudahkan diri, tetapi nyawa mereka telah diancam. Bahkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian Hudaibiyah, wanita-wanita yang berhijrah ini kekal selamat di Madinah lantaran isi perjanjian tadi hanyalah melibatkan kaum lelaki. Itulah tanda kasih dan cintanya Allah kepada kita golongan wanita. Inilah dia kisah kesungguhan seorang wanita yang berhijrah meninggalkan suaminya yang enggan beriman kepada Allah.
2: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan.

Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Gemaruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pahang FM, satu pilihan.
2: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu merasakan bahawa kamu sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang buat baik dengan kita, kita tak ada apa nak bagi kepada dia. Maka bila kita teringat akan kebaikan dia, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada orang itu, insya-Allah.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Ali Imran ayat 189 hingga ayat 198.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر

الإنسان بعضكم من بعض.

كانت ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها

0: وما عند الله خير للأبرار. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Ali Imran ayat 189 hingga ayat 198.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Ini sama dengan huruf J, tetapi tak ada matanya sahaja.
4: Oh, dia tak ada mata, sama-sama Jim.
3: Sama.
4: Oh, Jim mata buta lah je tu.
3: Apa dah.
5: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh besar nikmat yang Allah beri kepada kita pada tubuh badan kita ini. Satunya adalah nikmat lidah. Dengannya kita dapat menikmati kelazatan makanan dan minuman. Dengan lidah juga kita dapat bercakap untuk berkomunikasi antara sesama kita. Alhamdulillah, suatu yang tidak ada gantinya, tidak ada yang boleh menyainginya. Dalam hal ini, kita patut mengambil berat ingatan Nabi SAW yang mana baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam sahaja. Jadi Nabi kaitkan soal jaga lidah ini dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya bila kita nak bercakap, kita kena ingat Allah mendengar. Kita kena ingat ada balasan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti yang amat besar dan berat, tak tertanggung oleh kita. Lantaran itu, Nabi berpesan, cakaplah yang baik-baik, yang boleh memberikan kebaikan kepada diri kita dan orang lain. Maknanya, apabila nak cakap, fikir dahulu sebelum berkata-kata. Kalau dah tak ada apa-apa benda yang baik yang kita nak cakapkan, Nabi mengajar kita supaya diam. Pilihan kita bercakap atau diam. Kayu ukurnya baik ke ataupun tak baik. Tak payahlah kita jika tidak ada apa-apa. Tak payahlah kita mereka-reka cerita atau cakap kosong. Apatah lagi cakap yang menjadi dosa, seperti berbohong, fitnah, cerca dan tuduhan tidak benar dan macam-macam lagi. Saudara-saudara sekalian, renungkanlah. Kalau banyak berkata-kata, boleh jadi ada dusta. Kalau sering bicara, usahlah berpura-pura. Berhati-hati lontar kata, takut jadi sengketa. Jagalah lidah bila bermadah. Berakal dahulu, usah melulu. Kata orang tua-tua,

Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Radio Malaysia Pang FM. Okey saudara, kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai terlupa untuk menghargai insan yang sentiasa ada di sisi kita, iaitu keluarga. Mereka mungkin tidak mampu memberikan kita segala-galanya, tetapi mereka sentiasa memberikan satu perkara yang paling berharga, kasih sayang dan doa. Jadi kalau hari ini masih ada ibu, ayah, pasangan atau anak-anak di sisi, luangkan sedikit masa untuk mereka. Tanya khabar, makan bersama atau sekadar duduk dan berbual. Kerana suatu hari nanti, mungkin perkara yang paling kita rindukan bukanlah harta atau kejayaan, tetapi suara dan senyuman insan yang kita sayangi. Dan mutiara kata hari ini, hargailah keluarga selagi mereka masih ada. Kerana kasih sayang yang ikhlas tidak ternilai dengan apa jua harga. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Cuti Suci Sekeping Hati daripada Sarjana Wani Hasrita dan Amin Idris. Terus setia dengan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu merasakan bahawa kamu sudah membalasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka sidang pendengar rahmati Allah, kadang-kadang ada orang yang buat baik dengan kita, kita tak ada apa nak bagi kepada dia. Maka bila kita teringat akan kebaikan dia, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berikan kebaikan kepada orang itu, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Marathon Peace Music. Tak berhenti.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 8.49 minit malam. Ini menandakan Zon Norani untuk hari ini telah sampai ke penghujung waktunya. Dan terima kasih kerana masih setia bersama saya Hazwan di Pang FM, walau di mana sahaja anda berada. Dan harapnya malam ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian kerohanian. Dan buat yang sedang memandu pulang itu, pandu elok-elok ya. Kalau dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat anda. Dan lepas ini siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan saya DJ Mi yang akan bawakan anda di Zon Inspirasi sampai jam 12.30 malam nanti. Dan katanya ada sajian lagu rock retro. Okey, sama-samalah kita nantikan sebentar sahaja lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama dengan Radio Malaysia Pang FM. Dan jangan lupa pukul 9 nanti kita akan ada berita utama 9 malam. Dan saya Hazwan undurkan diri. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Radio Malaysia, Bang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Sabtu. Hari ini 22 Ogos 2026. Bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemu kita pula di Zon Inspirasi bersama saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 3 jam seterusnya sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa, kalau anda dengarkan lagu ini, bermakna malam ini malam rock retro. Saya menggantikan DJ Nash yang ketika ini berada di Selangor bagi membawa perkembangan terkini Sukma 2026 di Selangor. InsyaAllah kita akan bersama dengan DJ Nash dalam laporan Sukma. Saya masih menunggukan, orang kata apa tu, nunggu isyarat daripada sana. Dan seperti biasa, kalau pilihan rock retro ni ataupun dulu kita panggil PPR, PRR, pilihan rock retro, lama tak buat kan, anda boleh menghantarkan lagu-lagu yang anda ingin pendengarkan kepada saya hari ini di WhatsApp Pang FM di 0103207448. Kita layan saja lagu apa yang anda nak, sekiranya lagu tu ada dalam senarai kami. Dan saya akan putarkan sehingga jam 12 malam nanti. Hari ini saya bertemankan dua orang juruteknik petugas, Akmal dan juga Kamariah, yang akan menemani saya sehingga jam 12.30 malam. Terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Hazwan yang telah menemani anda dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam tadi. Ya, rakan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan oleh DJ Hazwan. Dan kini giliran saya pula untuk menemani anda 3 jam. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan permintaan yang anda inginkan, ingin dengarkan lagu rock retro. Mohon kita mulakan dahulu pengenalan kita, comeback kita dengan lagu dari ekspedisi Tak Nak Jadi Socai. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Itu tadi lagu permulaan kita pada minggu ini. Jangan tersilap, minggu ni dengan esok saja kita ada Rock Retro. Minggu depan kita tak ada dah. Hari ni bukan apa, hari ni sebab saya menggantikan DJ Nash. Jadi saya ingin kembalikan semula pilihan Rock Retro. Jadi terima kasih yang telah menghantarkan lagu. Dua lagu boleh hantar, dua lagu. Lupa nak cakap tadi kan. Dua lagu Rock Retro boleh hantarkan kepada kami di 0103-3207-448. Okey, permintaan yang pertama datangnya daripada Anur Kemaman. Anda ingin ucapkan selamat malam untuk DJ, terima kasih. Dan juga untuk sahabat-sahabat Pang FM. Dan juga Anur kata dia ingin mendengarkan lagu dari kumpulan CRK, Cinta dan Air Mata. Dan juga Andai Dapat Ku Undurkan Masa dari AXL. Moh kita layan dulu permintaan daripada Anur Kemaman, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 9.39 minit malam. Kita masih lagi dalam kata mood rock malam ni. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kata menghantar-hantar permintaan. Sekiranya malam ini tak kehabisan, kita bawa ke minggu hadapan. Okey. Minggu hadapan apa pula? Ke hari esok. Waktu yang sama dalam zon inspirasi. Minggu depan tak ada, minggu depan tak ada. Minggu depan DJ Nash kembali bersama dengan anda. Minggu ini, dua hari minggu ini, saya akan menemani anda menggantikan DJ Nash yang kini berada di Selangor bagi membawa perkembangan Sukma 2026. Okey, seterusnya permintaan dari Dawi Cenor. Dawi Cenor ingin minta lagu. Lagu apa je nak ni? Assalamualaikum, selamat malam DJ Koi Dawi dari Pesagi Cenor. Nak minta lagu Selendang Merdeka Ekspedisi untuk hiburan dan juga Taman Rashidah Utama Wings untuk hiburan malam ini pada godong-godong sahabat-sahabat Pang FM. Selamat berkonti, selamat malam, selamat beristirahat ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dawi Cenor. Jadi moh kita layan dulu permintaan dari Dawi Cenor, iaitu Taman Rashidah Utama dan juga Selendang Merdeka. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

RTM teman setia anda. Juga itu dengan Pahang FM. Waktu sekarang sudah pukul 9.54 minit malam. Itu tadi lagu lagu apa tadi ya? Lagu Selendang Merdeka Ekspedisi mengakhiri permintaan dari dari Dawi Cenor ya, dari Pesagi Cenor. Terima kasih. Seterusnya kita tunaikan juga permintaan dari Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ yang bertugas, selamat malam. Cik Kiah nak minta lagu dari Ella Sembilu dan juga lagu Dilema dari nyanyian Datuk Ramli Sarip untuk semua pendengar. Terima kasih kepada Cik Kiah daripada Rompin. Jadi kita terus layan lagu permintaan dari Cik Kiah Rompin, iaitu lagu Sembilu dari Ella dan juga Dilema Ramli Sarip. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio
4: Malaysia,
3: Pahang FM, satu pilihan.
4: Ya, sudah waktu sekarang sudah pukul 10.04 malam. Itulah dia, tersasa-sasa dalam petak kerja malam kan. Terima kasih kepada yang telah menghantarkan lagu. Tadi baru saja selesai lagu Dilema, nyanyian Dato' Ramli Sarip. Seterusnya kita tunaikan pula ke permintaan Kak Mah Lembah Kelau. Kak Mah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas Jimmy. Semoga sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah selalu hendaknya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Mah nak lagu Bunga Larangan nyanyian kumpulan UG14 dan lagu Rindu Serindu-Rindunya nyanyian kumpulan Spoon untuk semua pendengar setia Pang FM yang masih setia mendengar hingga tamat siaran Pang FM. Selamat malam untuk semua. Selamat beristirahat. Terima kasih DJ Mi. Sama-sama Kak Mah. Jadi jom kita layan terus lagu dari Kak Mah dan lagu Bunga Larangan UG14 dan Rindu Serindu-Rindunya. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Berkumpul dan berkongsian sukan di segenap dimensi negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat atas undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Itu tadi lagu permintaan dari Kak Mah, Lembah Kelau. Lagu itu akhir tadi, Rindu Serindu-Rindunya. Nyanyian Kepulauan Spoon membawa kita pada pukul 10.17 minit malam. Sekejap je dah di jam kedua kita. Tak apa. Kita ke pilihan seterusnya. Datangnya daripada Adi Sekara dari Chenor. Assalamualaikum dan selamat malam DJ dan semua pendengar setiap Pahang FM. Terima kasih mengembalikan semula Rock Retro walaupun dua malam cuma. Al-Fatihah buat arwah Ami. Dua lagu pilihan kau. Dia kata Gemuruh Search dengan Wings dan juga Ikra Perwira Rusty Blade. Semoga semua pendengar setiap Pahang FM terhibur dengan lagu pilihan kau, Adi Sekara. Terima kasih Adi Sekara. Jom kita dengarkan lagu pilihan Adi Sekara, Gemuruh. Nyanyian mantap Amy Search dan juga Awi Wings hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Ya, awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Itu tadi lagu pilihan Adi Sakara Cenor, Ikra Perwira. Bawa kita pada pukul 10.28 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setiap sama kami di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah menghantarkan lagu-lagu permintaan. Ada yang hantar lagu bukan lagu rock. Sesekali kata dia tak minat rock. Macam-macam. Okey, seterusnya saya menerima pula permintaan dari Mokju. Assalamualaikum DJ Mi, waalaikumsalam. Selamat berkonti 9.12. Kau nak minta lagu, lagu Amda, lagu Ke Pintu Kasimu Fotograf dan Nur Kasih dari Slam. Buat semua sahabat Pang FM dan geng sengit yang baru, yang baru semoga terhibur. Dari Koi MJBD. Apa itu MJBD? Hanya mereka saja yang tahu. Okey, Maju, lagu Maju Ke Pintu Kasihmu Fotograf dan Nur Kasih Slam. Hanya di Radio Pang FM Satu Pilihan.

0: Adakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Itu tadi lagu Aku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi, nyanyian kumpulan Left Handed, mengakhiri permintaan Drake dari Medan Warisan.

Kuantan. Oh, cerita itu panjang. Saya drag dari Medan Warisan Kuantan, Pahang, Malaysia. Nah, drag tu lagunya tadi kita baru dengar tadi, Left Handed Ku Hilangan Cinta Tiga Dimensi dan juga Hati Sulam Lain dari kumpulan Wings. Baru kita pada pukul 10:50 minit malam. Okey, selepas ini kita akan tunaikan satu lagi permintaan datangnya dari Najib Triang. Najib minta lagu sentuhan kumpulan Desire dan juga di sini pasti kumpulan Utopia. Ucapan dia mudah aje, semoga semua pendengar terhibur. Dan selepas ini kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 11 malam. Jadi ada lagi permintaan-permintaan yang ingin saya tunaikan selepas berita nanti. Jadi akan anda bersabar ya, tunggu ya. Kalau tak ada lagu anda hari ini, kita cuba mainkan untuk esok pula. Okey, diulang lagi lagu pilihan rock retro malam ini dan esok saja. Minggu hadapan tak ada. Minggu depan kita kembali kepada DJ Nash. So, dua malam ini kita dengarkan lagu-lagu rock retro, mengimbau kembali lagu-lagu yang pernah menjadi popular satu ketika dahulu. Okey, Mo, kita layan lagu permintaan Najib Teriang, sentuhan kumpulan Desire dan juga di sini pasti kumpulan Utopia. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Bertemu selepas berita nanti.

Radio Malaysia Pahang FM.

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setusa Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di pertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirah Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4x 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari ini. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Itulah dah di hujung-hujung ni kan. Diharapkan anda masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita masih lagi orang kata dalam segmen Rock Retro. Untuk hari ini, dua hari saja hari ini, 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan juga esok saya sekali lagi akan menemani anda dalam Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan saya juga ditemani oleh dua orang juruteknik petugas, Kak Mariah dan juga Akma, yang akan memastikan perjalanan Pahang FM berjalan lancar sehingga jam 12 malam nanti. Dan sebab itu siaran ini akan disambung siar National FM hingga jam 6 pagi. Dan seterusnya, rakas tugas DJ Hazwan pula akan menemani anda dalam Zon Aktif esok hari. Tadi saya dah tunaikan kira-kira adalah berapa, 10, 12 permintaan lagu. Dan untuk di jam terakhir hari ini, saya tunaikan beberapa lagi permintaan. Permintaan pertama di awal jam ketiga kita ini datangnya daripada Kintan Rompin. Assalamualaikum, Makcik Untan dari Rompin minta lagu. Lagu apa? Lagu yang diminta adalah lagu Harapkan Kekasih. Kekasih pula menyisih dari UK dan di penjara Janji Awi. Terima kasih untuk hiburan semua katanya. Terima kasih DJ. Terima kasih juga kepada Haji Untan ataupun Kintan daripada Rompin. Mau kita layan lagu permintaan Naci dengan dimulakan dengan lagu daripada UK, Harapkan Kekasih. Kekasih pula menyisih, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Itu tadi lagu di penjara janji mengakhiri permintaan dari Aci Untan dari Rompin. Okey, seterusnya kita dengarkan pula lagu pilihan dari Jipang Temeloh. Oh, Jipang. Jipang minta lagu Cinta Abadi Kepulauan Black Rose dan juga Cintamu Mekar di Hati Kepulauan Mei. Ucapan dia terakhir itu, harapkan semua terhibur dengan lagu yang diminta. Pertama, dia kata lagu Cinta Abadi Kepulauan Black Rose. Okey, Jipang. Oh, kita layan dulu lagu permintaan dari Jipang, Cinta Abadi Black Rose. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Itu tadi lagu dari kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati, mengakhiri permintaan Jipang. Sebenarnya kita ke permintaan Anis dari Kratong. Anis meminta lagu Cinta Untuk Nabila kumpulan Melissa dan Sunyi daripada kumpulan Gerusang. Ucapannya untuk keluarga tersayang dan juga rakan-rakan yang mengenali dirinya. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta. Itu dia Anis dari Kratong. Oh, kita dengar lagu pindah Anis, cinta, lagu dari kumpulan Melissa, Cinta Untuk Nabila dan Sunyi dari kumpulan Gerusang. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Ya, kita sekarang menghampiri 11.44 minit malam. Sebentar tadi kita baru saja mendengarkan lagu Sunyi, nyanyian Kulang Gersang, yang diminta oleh Anis dari Keratong. Dan kita terapun orang kata mahfiri ataupun mahfiri perjalanan Zon Inspirasi kita pada malam ini. Saya akan tunai lagi satu saja lagi permintaan. Permintaan datangnya daripada Hasnul. Hasnul dari Kuantan. Hasnul minta lagu Cinta Tiada Lagi Tangis dari Ella. Juga Bintang dari Budak Kacamata. Jadi dengan ini tamat sudah siaran Zon Inspirasi saya pada malam ini bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan lagu-lagu permintaan. InsyaAllah besok malam kita akan bertemu lagi di Zon Inspirasi. Dan kita ulang lagi pilihan rock retro untuk hari esok. Jadi kepada yang luar sana yang dengar, yang tak dan untuk menghantar lagu, boleh hantar esok. Okey, kita dengarkan lagu permintaan dari Hasnul. Tiada tangis lagi, nyanyian Ella. Dan saya harapkan anda terus terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan.

0: Radio Malaysia Pang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
0: Radio Malaysia.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan nikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Buruh Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Birthday to you kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng burung hantu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Buruh Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti. Ada juga yang masih lagi bekerja, mencari rezeki, menjaga tempat kerja. Dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip bertugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Buruh Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda pendengar setia nasional FM Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular di dinangka di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Hussein, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu, terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nini Ani, ada Sablisab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak katanya Nani Ani. Okey, yuk PS Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Borohantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni, ada Aizal Sorimachi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okey, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada. Ada Mames hadir, pon nuncur katanya. Okey, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaida Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaida Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ni yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apa pun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al

dan menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasulullah.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Arham, Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

80-an, 70-an ya Hanim, mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa. Kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng burung hantu.

Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Itulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu.
2: Gang Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya sebenarnya. Saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Ha, kan? Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Hanim dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu, biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa, yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, berhantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat. Okey, kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad, saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak, Muhammad Faiz, ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga Mama Mira. Kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Kai, Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih, okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buruh Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk geng burung hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib, kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi? Aiskrim singgit sekarang kan, aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hadapan.

0: Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM.

Kalian masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim. Atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap

0: daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu depan kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Ha, dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Ha, jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita. Bila kita buat dosa, tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah kan. Buat dosa tak apa, taubat balik dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah bolehkah ampunkan dosa aku, Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali. Allah sebut dalam Al-Quran, ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan kan, pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak kan. Jangan macam tu, takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan perempuan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa'a al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

0: Jim. Ini sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalam fi amani syekhana Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullah. Saudara saya sekalian, saya sedih ramai orang Islam yang tak ambil berat tentang solat fardu. Buat sikap acuh tak acuh, tak kisah. Seolah-olah bagi mereka macam solat itu tak wajib. Sedangkan badan sihat, rajin kerja cari rezeki, aktif bersukan, tetapi solat yang ringan itu diabaikan. Sedangkan solat itu taklah seberat kerja, taklah sepenat bermain bola bersukan, tak lama pun macam menunggu joran ketika mancing, kejap sangat je. Kita percaya kita akan dibangkit pada hari akhirat dan dihisab serta diberi balasan ke atas segala amal kita dan tindak tanduk semasa hidup kita. Nabi SAW memberitahu bahawa perkara atau amal pertama yang akan ditanya, disemak adalah solat, yakni solat fardu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Jadi jelas sekali kepada kita pentingnya kedudukan solat, dan ia akan menjadi perkara pertama disemak di soal siasat. Kalau clear, maka lancarlah yang seterusnya. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, kalau sangkut, padahlah kita. Dan ketika itu tidak ada U-turn lagi untuk kita kembali membaiki diri kita untuk solat semula. Nak U-turn, sekaranglah masanya. Sementara Allah bagi umur, solatlah dengan sempurna. Dan tampunglah ataupun qadalah yang tertinggal. Kita berazam untuk berbuat demikian. Semoga Allah terima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kecuaian kita.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi warga Pahang. Hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi pada pagi Ahad ini bersama saya Hazwan menemani anda dalam Zon Aktif di Pahang FM Satu Pilihan. Macam mana pagi anda? Dah bangun ke ataupun dah siap-siap nak pergi kerja lepas solat subuh tadi? Mungkin nak bersarapan dengan keluarga ataupun mungkin sedang dalam memandu pulang selepas habis kerja malam. Dan walau di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman anda pada pagi ini. Dan sedikitlah perkongsian, susunan acara ataupun segmen di Zon Natif hari ini. Pada pukul 6.30 pagi nanti, tadi kita dah selesai tazkirah. Dan pada pukul 6.45 pagi nanti kita akan ada tajuk utama akhbar, disusuli dengan berita utama 7 pagi dan doa harian pada pukul 8 pagi. Dan 8 suku nanti kita ada ramalan cuaca. Dan pada pukul 9 pagi nanti kita ada berita utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan pastinya pada 9 suku nanti kita ada macam biasalah segmen istimewa untuk hari Ahad, catat top pop ye 10 lagu pop ye terbaik sepanjang zaman. Dan jangan ke mana-mana, naikkan volume radio anda dan terus kekal bersama saya DJ Hazwan dalam Zon Aktif Pahang FM Satu Pilihan.

0: mendapatkan dan mengumpulkan atlet berkualiti. Pingat emas disumbangkan Noah Iskandar menerusi acara Komite Individu Lelaki bawah 75 kg selepas menewaskan wakil Kedah 3-2 pada aksi final. Dua perak pula disumbangkan Muhammad Afiq Aiman dan Kwang Oi Heng, manakala Muhammad Haziq Muhammad Masri serta Samita anak perempuan Vimalan masing-masing meraih gangsa. Dan itulah tajuk utama akhbar hari ini untuk anda di Zon Aktif Pang FM. Teruskan bersama kami untuk lebih banyak berita dan perkembangan semasa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot?
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan himat ini daripada Pak FM.
5: Jalan-jalan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 23 Ogos 2026. Sari berita utama. Gagal patuhi SOP pengurusan jualan diesel, LKIM bakal ambil tindakan tegas. Indeks kebahagiaan rakyat Pahang berada di kedudukan pertama. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap persatuan nelayan yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dalam pengurusan dan penjualan diesel bersubsidi. Menurut Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil, tindakan tersebut termasuk menutup pusat jualan diesel subsidi. Menurutnya, pematuhan SOP penting bagi memastikan tiada berlaku ketirisan diesel bersubsidi. Tambah beliau, LKIM akan sentiasa memberi kerjasama kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dan perundangan diambil. Dalam perkembangan lain, LKIM akan memastikan bekalan ikan mencukupi sepanjang tempoh Monsun Timur Laut MTL. Menurut Muhammad Faiz, bagi mencapai tujuan itu, pihaknya turut bekerjasama dengan pihak swasta dalam sektor pemasaran ikan untuk mengeluarkan stok yang disimpan pada MTL. Selain itu, LKIM turut menggalakkan nelayan menceburi bidang aquaculture bagi menjana pendapatan sekaligus mampu meringankan beban nelayan ketika MTL. Beliau berkata demikian selepas Majlis Rahmah Mesra Madani, Pengerusi LKIM bersama Nelayan Pahang 2026 di Pekarangan Pasar Nelayan Sepat Kuantan semalam. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Rakyat Pahang bukan sahaja menikmati tahap kebahagiaan yang tinggi, malah negeri itu turut berusaha memperkukuh ekonomi dengan menyasarkan peningkatan nilai ekonomi kepada RM100 bilion menjelang 2030. Esko Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Dato' Muhammad Nizar Muhammad Najib berkata, Pahang berada pada kedudukan nombor satu dari segi indeks kebahagiaan. Beliau berkata aspek kebahagiaan rakyat itu merupakan antara perkara positif yang dimiliki Pahang selain keadaan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin yang rendah. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pramujaya berkata itu antara perkembangan positif yang dicapai Pahang dari aspek kesejahteraan rakyat. Pahang terus mencuri tumpuan dalam sukan e-sukan-sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 apabila Hazil Hakimi Abdullah 18 tahun muncul juara acara e-football mobile sekaligus menghadiahkan pingat emas buat kontinjen negeri. Hazil berkata perasaan gembira bercampur sebak selepas berjaya merealisasikan sasaran untuk menaiki podium tertinggi dalam penampilan sulungnya di pentas Sukma. Sementara itu, jurulatih e-sukan Pahang Muhammad Azrudin Yaakob berkata kejayaan Hazil membuktikan segala usaha dan latihan yang dilakukan sejak awal persiapan akhirnya membuahkan hasil. Katanya persiapan Sukma khusus pasukan untuk menghadapi Sukma bermula sejak Februari lalu. Selain beliau sudah lama melihat potensi dan konsisten Hazil dalam permainan e-sukan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Atira Hasuah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, masih lagi bersama Hazwan di Zone Aktif hari ini. Okey, 8 hari lagi akan apa orang kata, kita akan menyambut hari kemerdekaan yang akan jatuh tanggal 31 Ogos sebagai menyambut ulang tahun hari kemerdekaan. Okey. Ada yang nak kongsikan tak, orang kata usaha-usaha ataupun orang kata effort anda ni mengibarkan jalur gemilang. Kalau ada tu, orang kata kirim-kirimkanlah WhatsApp gambar keadaan rumah anda ke, keadaan kereta anda ke, motor anda ke. Saya nak tengok macam mana orang kata kemerihan dan orang kata kecantikan, orang kata ataupun orang kata idea dan orang kata olahan anda dalam menghiasi orang kata barang-barang anda yang menggunakan jalur gemilang. Mungkin ada yang orang kata ubah ke apa baju menggunakan jalur gemilang, jadikan baju Melayu jalur gemilang, songkok jalur gemilang. Kita nak tengok orang kata effort anda. Mungkin 8 hari lagi ni, dah tak lama dah kita nak sambut 31 Ogos, dan pastinya acara utama mestilah pagi 31 Ogos tu adalah perarakan kemerdekaan. Nah, sebabnya kita nak tengok orang kata berarak kereta perisai. Kita nak tengok daripada pasukan keselamatan seperti polis, seperti tentera, pertunjukan udara. Orang kata banyak show lah. Dan pastinya orang kata kalau dekat Kuantan ni, di orang kata dataran mahkota, selalunya akan dihadiri oleh Sultan Pahang lah, ataupun Tengku Mahkota Pahang. Dan baginda antara individu yang memang orang kata takkan melepaskan peluang pada pagi 31 Ogos nanti. Okey, baik. Jangan lupa pukul 9 suku nanti kita ada carta top up ye. Dan ketika ini boleh undi lagu-lagu lagu-lagu favorite ataupun kegemaran anda di status WhatsApp Pang FM. Ada 10 lagu yang tu hasil daripada undian yang pada minggu lepas, dan tangga ke-10 dan ke-9 tu adalah lagu cadangan oleh pendengar, oleh anda pada minggu lepas. Saya dah masukkan pada carta minggu ini. Dan kalau ada cadangan nak calonkan lagu-lagu baru, boleh je WhatsApp pada saya. InsyaAllah pada minggu depan saya cuba masukkan. Kita tengok lagu mana yang orang kata dah berapa minggu dah champion. Lagu yang champion dah berapa minggu ni, mestilah lagu yang pertama tu, Kisah dan Teladan daripada A. Halim. Dan pastinya